Masih di Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Dan kita udah masuk ke topik ya, karena udah di jam 7 pagi juga. By the way, lagi pada ngapain nih? Apakah sudah sarapan? Sarapan yang cocok pagi-pagi apa sih guys? Selain bubur, lontong kali ya. Ada juga yang mungkin pagi-pagi udah makan soto, makan pecel. Soto tapi pagi-pagi tuh jujur enak sih. Dulu shock culture aku waktu di Jogja, aku kaget karena soto tuh jadiin sarapan. Shock culture. Aneh ya, gak tahu sih. Aku sih yang mungkin waktu itu biasanya makan soto tidak pernah di pagi-pagi aja kali ya. Oke, teman Pro 2, ini tadi ada beberapa informasi yang kita bahas ya, terkait dengan war tiket untuk upacara di Istana Negara. Dan juga informasi terkait dengan kapal penumpang yang terbakar. Aduh, sedih banget sih itu. Karena kalau misalnya kamu nih teman Pro 2, pernah gak sih kayak kepikiran bakalan pergi jalan-jalan nih mungkin tujuannya, tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan tuh terjadi tragedi-tragedi yang seperti itu gitu. Itu kan pasti unexpected ya. Ya tapi namanya hidup, kita gak pernah bisa meraba atau menebak apa yang bakalan terjadi di kedepan hari sih. Gak bisa ngelak juga gitu dari kejadian-kejadian yang bakalan terjadi di depan gitu. Makanya kan orang bilang harus berdoa dulu sebelum melakukan segala sesuatu. Asik. Tapi gak jarang juga nih kalau kita tuh mau pergi ke manapun selalu lupa tuh, doanya selalu dilupain. Udah sibuk dengan koper sendiri, udah sibuk dengan ya barang-barang sendiri dan lain sebagainya ya. Cuman kalau Angela pribadi ya, kalau selama perjalanan tuh misalnya walaupun ngantuk udah habis begadang, terus pagi-pagi banget tuh harus pergi ya, entah itu naik kapal atau naik pesawat, aku tuh termasuk orang yang gak bisa tidur gitu loh di dalam pesawat atau dalam kapal gitu, maupun dua atau di dalam bis gitu. Mungkin bisa ya kalau misalnya udah terlalu capek, tapi ketika habis begadang tuh termasuk yang aku tidak bisa tidur sih. Entah was-was, entah gimana, gak tahu deh. Tapi kalau kamu sendiri gimana teman Pro 2? Kalau misalnya melakukan perjalanan kayak menggunakan kendaraan umum seperti kapal, pesawat, atau mungkin bus, itu kamu termasuk yang gampang ketiduran atau termasuk yang selalu was-was alias susah banget buat tidur? Let's go, boleh ceritain sama Angela caranya di WhatsApp kita 0811 7779210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital, langsung komen aja di live chat kita.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak keras.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, instastory-nya juga berpakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko ya. Waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Eko ya kan, pantas gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk lah, Nat.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh. Putus. Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang ini ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji. Awas aja ya Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya? Kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy.
1: Duh, gimana baca nggak
2: Udahlah, balas aja. Kan nggak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Iya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Ya gimana orang dia ngotot nih. Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih inget kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita iditin dari sebelah aja kali ya Nan.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
4: Udah. Sini. Makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lo kok.
0: Huh?
1: Kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun.
1: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, gila tapi turunin ke 7.
0: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, tiga gal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita nganterin dulu. Bentar si Anggi, ya kasihan tau.
4: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba trendy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
1: Iya,
4: dia loh.
1: Mau.
4: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
4: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Gak mau.
4: Tapi mungkin kamu lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy yang modal? Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
4: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Oke, tuh pre dua lagu dari Naikila dengan main-main gue ya. Ini masih dengan topik yang sama. Tadi aku nge-spill terkait dengan topik kita. Kalau misalnya kamu naik kendaraan umum, misalnya kayak di kapal, di pesawat atau di bus gitu ya. Kamu termasuk orang yang mudah tidur atau termasuk yang was-was gitu. Jadi kayak enggak bisa tidur, takut barang ada yang hilang lah atau kayak mungkin was-was perjalanannya. Duh, gimana ya? Belum lagi kalau misalnya di pesawat itu mah pre dua ya. Itu ada goncangan-goncangan tiba-tiba ketika menabrak awan dan segala macamnya, entah cuaca buruk lah. Itu pasti bikin kita tuh jadi cemas sendiri kan. Oke, aku mau bacain dulu ini yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 2. Selamat pagi. Di sini ada dari Bang Raka yang paling pertama. Halo Bang Raka, selamat pagi. Pagi Angel, karena aku termasuk orang yang sangat-sangat mudah untuk tidur, jadi gak pernah melihat situasi. Mau itu di bus, mau itu di kapal, atau di pesawat, aku termasuk yang gampang banget tidur. Karena menurut aku, untuk mendapatkan waktu tidur itu sangat susah di masa dewasa ini, ya kan? Jadi kalau misalnya ada kesempatan, kenapa gak dipakai buat tidur? Iya lagi bang. Tapi seru sih ya untuk orang yang punya, apa namanya, punya kelebihan gampang tidur di mana aja. Cuman aku takutnya kamu ini aja sih ya, apa-apa ngantuk di waktu kapanpun. Kayaknya harus sedia kopi ya sebelum beraktivitas ya. Mempan gak kopi di Bang Raka? Thank you Bang Raka, katanya request lagu dari Biagi yang Never Be Fine. Oke deh, lagunya nanti kita puterin ya. Thank you. Ini juga ada dari Bang Satria. Halo, selamat pagi. Pagi Angela, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Kalau aku tuh udah jarang ya bepergian jauh, apalagi naik kendaraan umum. Kalau aku sih termasuk yang gampang ketiduran. Apalagi kalau perginya tuh cuman butuh satu bus. Jadi gak perlu pindah-pindah bus. Oh, I see, kayak transit bus gitu ya berarti ya. Udah pasti separuh perjalanan.

kita ke lagu dulu. Untuk yang lainnya yang mau bergabung masih bisa banget. Aku masih tungguin sampai nanti jam 9 pagi sebelum nanti kita juga bakalan masuk ke topik di jam 8 untuk topik yang kedua. Stay tune.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak.

0: inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Wak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Masak apa nih?
1: Masak sayur.
2: Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya?
2: Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur.
2: Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
0: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
2: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempat tiap hari, di weekend juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro.
2: Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Spada. Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
4: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk Kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih Aldi

0: chat. Oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

untuk di pagi hari ini. Aku mau say hi buat Bang Anjas dulu yang hari ini ikutan join juga. Hai hai Maramindela, update cuaca di Jaksel pagi ini terpantau cerah. Wasik. Sama di sini juga cerah banget. Aku kalau naik kendaraan umum jarang banget tidur, lebih milih ngeliatin pemandangan aja. Apalagi kalau misalnya pulang kampung ke Solo atau ke Jogja ya, itu kan selalu naik bus malam yang berangkat dari Jakarta atau dari Bogor sore hari, dan sampai ke sana tuh sekitar jam 3 pagi. Tapi emang jarang banget sih aku tidur, lebih seru aja ngeliatin perjalanan. Kalau naik pesawat udah pasti gak tidur sih, kayak was-was aja gitu karena berada di ketinggian. Dan mungkin kalau naik Transjakarta atau KRL atau MRT itu aku sama sekali gak pernah tidur juga. Menikmati perjalanan di Jakarta lebih seru ketimbang harus tidur. Request lagu dari Jess yang bersamamu. Semangat siarannya buat Madam Angela, sehat dan juga bahagia selalu. Terima kasih. Oke deh kalau gitu teman pro 2, kita putarin lagunya nanti ya setelah ini ya. Jess bersamamu. Thank you Bang Anjas. And then ini juga ada dari Bang Prima. Halo Bang Prima, udah lama sekali tidak melihat. Hai hai Kak Angela, sehat Kak? Puji Tuhan, sehat selalu. Semoga kamu juga sehat ya. Aku banget itu orang yang gampang tidur di Transum. Aku buat senyaman itu sebuah perjalanan. Biasanya ngelamun, tahu-tahu pelor gitu ya. PR sih kalau bepergian sendiri, khawatir benda-benda bawaan tuh kayak dicopet. Ya benar kan? Jadi itu sih salah satu alasan kenapa kita tuh kayak was-was, kenapa gak bisa tidur, mungkin kayak karena itu kali ya. Tapi biasanya uang aku pisah-pisahin di berbagai tempat, biar kalau misalnya hilang tuh gak repot. Gimana tuh maksudnya? Di kos kaki, di pouch, di sling bag, atau di mana-mana ya kayaknya ya. Biar kalau satu hilang gak semuanya hilang gitu. Emang seharusnya gak boleh sendiri sih, harus butuh partner yang saling jagain. Dikasih untuk apa Hindia? It's lagu kesukaan aku tuh yang di request. Oke deh, lagunya kita puterin setelah ini ya. Dan juga sama Pre 2, karena sudah jam 8 pagi, ini kita bakalan membahas topik yang baru. Kebetulan di Pro 1 ini lagi ngebahas terkait dengan hakim sendiri ya. Yang dimana kemarin itu sempat viral kan, ada seorang ayah yang mungkin memang salah juga sih mencuri 2 ekor ayam, tapi dikeroyok habis-habisan cuma proyek 2 sampai dengan meninggal dunia. Ya itu juga termasuk tindakan hakim sendiri kan. Dan kadang ya cuma proyek 2 tanpa kita pernah sadari pun, sehari-hari mungkin dalam pertemanan, dalam hubungan persaudaraan, keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya, kita tuh secara gak langsung pernah juga melakukan yang namanya hakim sendiri. Let's say judging ya, ngejudge orang hanya tahu dari cerita orang lain, tanpa kita tahu kebenarannya seperti apa, tanpa kita tahu itu valid atau enggak, tapi kita langsung percaya aja karena kayaknya sepertinya sumber sangat-sangat kuat ya. Padahal tidak selamanya seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaannya untuk di pagi hari ini teman Pro 2, kamu pernah enggak sih dapat cerita yang mungkin berseliweran dan juga akhirnya kamu mungkin pernah diomongin orang, gitulah kira-kira ya teman Pro 2. Pernah enggak sih kamu tuh diomongin sama orang sekitar karena cerita dari orang lain yang sebenarnya itu tuh jatuhnya fitnah ya. Ini agak mantap nih. Sebenarnya kalau untuk judge orang itu kita balik lagi ke pribadi masing-masing ya teman Pro 2. Tapi pernah enggak nih kamu yang justru ada di situasi di mana kamu yang diomongin? Pernah enggak teman Pro 2?

0: Wah, ada film baru nih di bioskop. Nonton kali ya?
1: Mending tunggu yang bajakan aja. Sayang kan uangnya?
2: Ih, jangan. Itu kan tindakan melanggar hukum. Lagian, itu juga dosa tahu.
1: Halah, udah. Nonton yang bajakan aja.
2: Kamu harus jadi generasi yang bijak supaya bisa membawa perubahan.
0: Iya juga ya. Gak boleh. Pokoknya gak boleh nonton bajakan.
1: Masa muda itu, nikmatin aja dulu. Masalah tobat kan bisa nanti-nanti.
2: Kalau kamu kayak gitu, sama aja kamu gak menghargai karya orang lain.
0: Aku gak mau dosa. Aku gak mau jadi orang egois.
1: Kenapa sih? Biarin aja, dia ngurusin masa mudanya.
2: Apa bedanya kamu yang jadi provokator?

0: orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Oke, teman Pre2, kita masih ada di Spada dan masih ngomongin terkait dengan diomongin sama orang lain. Creepy. Siapa nih di antara kamu yang pernah merasakan ini? Kalau yang jelas sih pernah ya, pernah, terus juga pernah ngomongin orang tuh pasti pernah ya. Kayak kita tuh sebagai manusia pasti pernah ngomongin orang enggak sih, guys? Cuman kalau udah di timing diomongin orang, itu pasti bakalan langsung ke trigger kayak apa ini karma ya, apa ini ya mungkin karena aku kayak gini kali ya atau karena aku kayak gitu kali ya. Jadi tidak menyalahkan orang tuh ngomongin, tapi ya mau gimana lagi guys, namanya juga hidup pasti akan ada orang-orang yang like dan juga dislike sama kita kan. Oke, nanti di jam 9 kita bakalan masuk ke beranda Asta Cita. Jadi kalau misalnya mau ikutan bergabung masih bisa banget sampai nanti jam 9, bisa di WhatsApp kita ke 0811 777 9210.

0: kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia. Yeah.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Yes, Sobat Pride 2, here is special song from Olivia Dean with Man I Need. Ini cuaca di luar kok kayaknya makin terang benderang dan juga menyala banget ya. Aku ngerasa banget kayaknya beberapa waktu kebelakang nih kita lagi panas-panasnya banget ya di Tanjung Pinang. Aku rasa gak cuma di Tanjung Pinang aja, mungkin teman-teman di kota lain juga ngerasain hal yang sama nih. Beneran nih kayaknya fenomena El Nino ya guys yang terjadi. Padahal panasnya tuh bener-bener, aduh panas banget. Aku tuh bersyukur banget kalau misalnya dapat jadwal siaran siang karena di studio pakai AC mungkin ya. Kalau di rumah tuh udah pakai kipas angin juga, aduh masih panas guys. AC lagi rusak di rumah jadi kerasa banget panasnya kalau misalnya lagi di rumah, ditambah lagi kalau harus masak siang-siang atau nyuci ya. Emang sih jemuran cepat kering, tapi kitanya juga ikutan kering kerontang guys. Oke deh teman Fredua, nanti ya di jam 9 kita bakalan masuk ke beranda Astacita. Jadi stay tune terus bersama kita di Fredua FM Tanjung Pinang.

0: Selamat siang, Mas. Mau cari helm kayak gimana?
1: Bentar ya, Mbak. Saya lihat-lihat dulu. Ah, ini keren nih. Ini berapa, Mbak?
0: Oh, kalau yang itu 450, Mas.
1: Wah, mahal juga. Nah, kalau yang ini nih?
0: Ini 399.000.
1: Wih, masih mahal nih. Nah, yang ini nih. Ini berapa, Mbak?
0: 320.000, Mas.
1: Ih, mahal-mahal semua nih. Yang gak mahal ada gak sih?
0: Mas, penampilan udah oke. Tampang oke. Motor juga oke. Masa helmnya gak oke sih?
2: Oh no.
0: Kan demi keselamatan diri kita juga. Ada harga, ada kualitas, Mas.
1: Iya deh. Kalau gitu, saya mau helm yang ini ya, Mbak. Sama, saya mau nomor WhatsApp Mbak juga.

0: Boy, kok ngapa tidur semalam ngigau? Sumpah kaget aku, kok tiba-tiba berdiri terus tidur lagi.
1: Kirain ada apaan?
2: Mana? Bisa ngaran? Itu kayak mimpi semalam tuh.
0: Mimpi apa?
2: Ah, aku mimpi semalam lagi di kampus. Terus yang udah siap kuis boleh berdiri ya. Jadi aku berdiri lah.
0: Sumpah kakak ya Tuhan. Kenapa aku serete ini? Tapi aku juga pernah loh mimpi aneh. Sumpah. Tapi gak sampai ngigo kayak engkau ya.
3: Hai, pria-pria si paling effort. Tapi coba dijadiin tempat singgah.
2: Bisa lagi. Nanti kan ada teman ucapan.
3: Lagi ngomongin apa nih?
2: Kami lagi ngomongin mimpi aneh nih, Gi. Kau pernah gak?
3: Ada. Tapi maluan gak ceritain.
0: Nah, dikarenakan Anggi ada, gimana kalau kita dengar cerita Anggi dulu?
2: Iya Anggi, cepatlah cerita.
3: Jadi, aku tuh pernah mimpi jadi kayak lab gitu. Tapi sumpah, badan aku tuh gemetaran karena di labnya itu bukan di dapur. Tapi aku lab di kuburan. Di atas batu nisannya lagi. Ya ampun, aku bangun-bangun langsung kaget, bingung udah.
0: Tapi kok bisa kayak gitu ya?
2: Gimana nih rasanya jadi handlap kuburan lagi?
3: Ya suka-suka kepala boy. Kalau lagi sekarang, coba apa ceritanya?
2: Aku juga ada nih mimpi kayak gini gue dengar ya. Aku pernah jadi ini kameranya Atta Halilintar. Dia ngapain aja aku lihat gitu. Terus dia ngobrol sama aku tapi aku diam aja. Sumpah gak jelas udah mimpi aku.
3: Sumpah, mimpi apaan tuh? Dah, kok lagi Ren?
0: Halo ya Bu. Ah, lagi di kos. Kenapa Bu? Ah, iya. Sorry Bu. Ah, sorry kalau Bu. Iya.
3: Ren.
2: Ren. Ren.

0: Spada.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
4: Teman berdua, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman bro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
6: Hai hai hai teman bro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke teman bro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
0: Spada. Selamat pagi teman bro 2.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Apa yang akan kamu lakukan jika tiba-tiba kamu bisa memilih jalan hidupmu? Buku The Midnight Library memberikan kisah seorang wanita bernama Nora Sid yang merasa kecewa dan frustasi dengan kehidupannya. Suatu hari, setelah mencapai titik terendah, Nora menemukan dirinya di Midnight Library, tempat di mana dia dapat mengakses buku-buku yang merepresentasikan berbagai versi alternatif dari kehidupannya. Nora diberikan kesempatan untuk menjelajahi pilihan hidup yang berbeda dan memahami konsekuensinya. Menjadi karakter utama dalam novel ini, Nora Sid merupakan seorang wanita yang kompleks dan mencerminkan keberagaman emosi manusia. Dia menghadapi pertanyaan tentang arti kehidupan, kebahagiaan, dan pilihan yang diambil dalam hidupnya. The Midnight Library merupakan sebuah novel karya Matt Haig yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2020. Matt Haig menulis dengan gaya yang emosional dan reflektif. Novel ini menyajikan pertanyaan filosofis tentang hidup dan kebahagiaan dengan sentuhan kehangatan dan kebijaksanaan. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti pilihan hidup, belajar menerima diri sendiri, serta merangkul kehidupan dengan segala kegembiraan dan penderitaannya. Pesan utamanya ialah untuk mengajak pembaca merenung tentang kehidupan mereka sendiri dan menghargai setiap momen yang telah dilalui. Meski demikian, beberapa pembaca mungkin merasa konsep alternatif kehidupan ini sedikit rumit. Namun, tak jarang ada juga yang menilai bahwa itu merupakan daya tarik utama dari novel ini. Novel 304 halaman ini direkomendasikan bagi mereka yang suka akan fiksi filosofis yang merangsang pemikiran. Dan bagi siapapun yang pernah merenungkan arti dan arah hidup, The Midnight Library menawarkan perjalanan emosional yang menggugah dan mendalam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Ia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada. Sudah masuk di beranda Asta Cita untuk di pagi hari ini bersama dengan Angela sampai nanti jam 10 pagi. By the way, gimana kabarnya guys? Apakah sudah makan? Harusnya sudah sih ya. Kalau belum makan, waduh, bahaya say. Kenapa? Karena kita tuh harus punya energi yang banyak untuk menghadapi dunia yang keras ini. Iya. Oke, teman Pro 2 untuk di pagi hari ini di beranda Asta Cita. Berhubung hari ini itu adalah hari apa sih hari ini? Hari Selasa ya. Karena hari ini hari Selasa, jadi kita bakalan membahas seputar moderasi beragama. Terakhir aku di moderasi beragama tuh kayaknya bahasnya seputar cinta beda agama ya. Sedih sekali. Tapi aku jadi kepikiran tadi bahas apa lagi ya yang kira-kira cocok gitu untuk membahas terkait dengan moderasi beragama. Nah, aku mau nih tema Pro 2 membahas terkait dengan perbedaan yang dimana beda keyakinan tapi tetap bisa jadi sahabat kok. Nah, ini nih yang menjadi topik kita untuk di beranda Asta Cita kali ini. Angle-nya nih mungkin bakalan aku ambil dari POV persahabatan tuh gak harus selalu sama ya. Justru yang saling menghargai itu bikin hubungan tuh jadi lebih kuat. Aku termasuk salah satu yang paling berbeda ya kayaknya di sini di antara teman-teman yang lain. Tapi ternyata walaupun sendiri, aku jadi sadar dan juga percaya bahwa di antara adanya perbedaan itu gak ada batasan di antara kita untuk tetap jadi teman, tetap jadi sahabat. Bahkan semuanya udah kayak aku anggap keluarga sendiri nih, teman-teman yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang. Nah, pernah gak sih sama Pro 2 kepikiran kalau sahabat terbaik kita tuh ternyata punya latar belakang yang berbeda? Bisa beda suku, beda budaya, bahkan beda agama. Cuman anehnya nih ya, perbedaan ini tuh justru bikin kita tuh jadi akrab, bukan jadi penghalang. Tapi justru belajar banyak hal, mulai dari menghargai, memahami, sampai saling menjaga. Makanya untuk di pagi hari ini kita bakalan ngobrolin satu hal yang simpel tapi penting banget. Beda keyakinan tapi tetap bisa jadi sahabat ya. Karena persahabatan itu bukan soal harus selalu sama, tapi gimana soal kita bisa saling menghormati di tengah perbedaan yang ada guys. Nah, ini start dikit lah ya, tipis-tipis sih. Di Indonesia hidup berdampingan dengan orang yang beda agama tuh hal yang biasa sebenarnya. Kita ketemu di sekolah, di kampus, tempat kerja, organisasi, tongkrongan, pasti akan bertemu sama orang yang berbeda-beda juga. Sering kali kita tuh justru belajar banyak dari teman yang berbeda keyakinan. Jadi kayak misalnya kita tahu nih kapan mereka menjalankan ibadah, kayak abis maghrib ya weh, aku harus mikir abis maghrib tuh jam berapa ya. Dan juga ikut menjaga suasana ketika habis beribadah, atau sekedar memahami kalau misalnya oh ternyata mereka punya tradisi sendiri nih. Yang menariknya lagi teman Pro 2, persahabatan yang sehat itu tidak pernah mengharuskan seseorang mengubah keyakinannya. Justru yang membuat hubungan itu bertahan adalah rasa saling menghormati. Dikit dulu yang kita bahas, nanti aku lanjut lagi. Makanya teman Pro 2 stay tune terus di Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik, namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pre 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Oke, lanjut lagi teman Pre 2 ya, masih ngebahas terkait dengan perbedaan agama di antara pertemanan. Apakah itu menjadi penghalang? Of course no ya guys ya, karena pada nyatanya tahu kita juga bisa untuk saling melengkapi satu sama lain dan tetap bisa akur-akur aja, bahkan lebih akur ketika berhadapan dengan orang-orang yang ternyata berbeda dari kita. Menghargai itu tidak harus setuju dalam semua hal. Menghargai itu artinya memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinan dengan tenang, sama kayak kita kalau misalnya pengen dihargai. Sama kayak di era sosmed sekarang ya guys, kadang perbedaan itu justru digampang banget dibesar-besarkan gitu, apa-apa dibesar-besarin. Padahal kalau misalnya ngobrol langsung, saling kenal, saling memahami, mungkin kita bakalan sadar kalau yang paling penting itu bukan perbedaannya, tapi gimana cara kita memperlakukan satu sama lain. Karena persahabatan yang baik itu mengajarkan bahwa empati, rasa hormat, dan kepedulian itu jauh lebih kuat daripada yang namanya prasangka. Begitu. Kira-kira teman Pre 2, kamu pernah gak nih punya teman beda keyakinan sama kamu? Bukan pernah deh, bahkan sampai sekarang masih punya teman yang berbeda keyakinan sama kamu. Kalau aku sudah pasti, gak usah ditanya. Semuanya beda nih sama aku, tapi aku sayang sama semuanya guys.

bagaikan macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: apaan sih? Si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit Gi, please. Lagi konten nih. Tuh kameranya di sana, ayolah.
0: Oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke.

0: Hah? Kenapa Ren? Kok bisa?
1: Iya, Anggi. Kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk, ya Allah. Gi, kok ketawa engkau? Capek loh aku acting, woy.
0: Ren, betul lah tuh yang kau kontenin tadi. Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh, betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Gak ada strawberry-strawberry-nya.
0: Ngaku doang mudah. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Gak up to date. Gak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng
1: dan bijaksana.
0: Hey, generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry. Tahu
1: ya? Ya juga, Yanggi. Hatinya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya. Sayang kamu juga. Jadi, Yanggi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren. GWS.
1: Namanya juga usaha, Yanggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf, Pak. Kelamaan.
1: Iya. Dah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Mamu Ren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah lah, enggak usah drama, please, tolong.
1: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali emosi kau. Kesabaran kau tipis tisu.
0: Udah lah, Ren, biar Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

Oh, kita mau break 2. Sudah berakhir Beranda Sacita untuk di pagi hari ini. Aku juga sekalian pamit undur diri, karena selain ini udah ada Nura nih yang gak sabar menggeser aku. Kalau gitu Angela pamit langsung ya. Sampai jumpa di lain kesempatan teman Pre 2. I'll see you and bye-bye.

0: Trisila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adel.
6: Aku Nura.

0: Tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya eh. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

101,1 Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Solid Season lagu hit. Yu. Udah di jam 10.18 menit waktu Indonesia Barat, teman Pradua, sampai jam 11 siang. Nora tungguin susunan lagu kamu di Solid Susun Lagu Hits. Nanti dari jam 11 tinggal Nora puterin aja lagu-lagunya. Dan dari jam 12 kita lanjut lagi sampai jam 3. Pokoknya ada Nora yang nemenin kamu di Santai Siang.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih ngaret-ngaret kayak gini nih.
1: Hai Wesley. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engko suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engko yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM, teman.

0: yang paling tinggi biaya hidupnya?
1: Tahu dong. Udah, biar aku aja yang jelasin. Tahu nggak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
2: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya Solo-Solo?

Masih barengan sama Dora di Solid Susun lagu hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu Rayuan Perempuan Gila Asik para cegil. Mana nih? Jadi kalau kita ngomongin soal perempuan ya teman Pro 2, yang kadang suka apa ya, kalau ngomongin soal cinta tuh perempuan kadang sering kalah, karena dia tuh seringnya pakai perasaan ya kan, daripada logika dan juga akal pikirannya itu. Jadi ya masih banyak lah yang harus denial ya, terus juga yang masih ngerasa sakit hati, patah hati. Sedangkan laki-laki tuh kayak ya udah gitu, baik-baik aja setelah hubungan berakhir. Nah, jadi ya, ini bisa jadi pelajaran juga untuk perempuan-perempuan yang lagi dengerin Nura siang hari ini. Asik, bijak banget ya. Pokoknya kalau seandainya kamu ngerasa dia enggak worth it lagi untuk kamu pertahankan, kamu kangenin, udah dilepasin aja tahun per dua. Karena laki-laki enggak cuma dia doang kan?

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini di

0: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu menemukan dirimu sendiri.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebelum lagu hits ya, kita puterin dulu tuh suara lagunya. Ini di jam 11 siang. Ada dari Bang Aris, nomor 9, 3, dan 10. Boleh, nanti Nur atur ya. Pokoknya ikutan aja, susun-susun cepetan. Eh udah ya, tinggal Nur puterin aja ya berarti ya. Karena di jam 11. Nanti kita lanjut lagi dengan puteran susunan lagu dari yang lain. Tetap stay aja di Selit Susun Lagu Hits.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
2: Di Salaman.
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini.
2: Informasi.
1: Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

0: Seger kali wak udara pagi ini.
1: Iya ya, enaknya ke pantai nih piknik, ya kan?
0: Beuh, mantap kali tuh. Eh, tapi coba tengok awan tuh. Banyak ya, bentuknya pun kayak permen kapas yang dijual abang-abang jalan depan SD. Kira-kira awan tuh berat tak
1: ya? Berat lah. Menurut ensiklopedia, satu awan kecil itu beratnya bisa sampai 4 ton. Apalagi kalau awannya besar kayak gitu, bisa sampai miliaran ton tuh beratnya.
0: Hah? Betul lah tuh. Kalau seberat itu, kenapa awan itu tak jatuh? Katanya berat.
1: Tahu nggak sih? Penyebab awan tidak bisa jatuh karena pembentukan awan itu sendiri. Terbentuknya awan bermula dari udara hangat dan lembab yang naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengembang dan mendingin sehingga beberapa diantaranya mengembun dan menjadi tetesan air. Nah, tetesan air itulah yang kemudian menjadi awan. Tapi, tetesan-tetesan air tersebut ternyata berukuran sangat kecil, sehingga sangat sulit untuk jatuh. Sama seperti debu-debu kecil yang kita lihat ketika ada sinar matahari yang menembus jendela kamar.
0: Oh, gitu.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih barengan sama Dewi Selit sesuatu lagu hits Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini ada Kak Lara. Assalamualaikum Kak. Aduh sayang sekali tidak bisa. Waalaikumsalam. Jawab dulu salam Minura. Tidak bisa, tidak bisa request lagu. Lagu udah ada aja ya. Terus juga ini selamat pagi Kak. Selamat beraktivitas dan semangat siarannya. Izin mau request lagu. Nah izin belum bisa diputerin juga ya Kak Caca ya. Jadi nanti untuk request-request lagu di jam 5 sore, di jam 7 malam, dan juga dari jam 9 sampai jam 11 malam bisa itu bestie. Jam 7 malam enggak, jam 5 sore sama jam 9 sampai jam 11 malam. Karena jam 7-nya kita sudah relay ke Pradua Jakarta. Nanti kita lanjut lagi kalau gitu, langsung aja teman Pradua ke susunan lagu selanjutnya di

0: kamu.
1: Apa ragu di pipi? Sadarkan kau aku takkan terjadi. Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Itulah kok lama, kan udah merah lagi lampunya.
1: Kok tengoklah depan tuh macet. Kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu adalah alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

0: ngabarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

Mas Itria teman Pro 2. Udah ada 9 lagu yang Nora puterin untuk di siang hari ini di Sulit Susun Lagu Hit. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah bantuin Nora nyusun lagu walaupun kamu sibuk dengan aktivitas-aktivitas kamu yang super sibuk itu. Thank you teman Pro 2. Tetap enjoy aja pokoknya, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang. Nanti selain ini Nora akan updatein kamu dengan informasi UMKM di kota Tanjung Pinang.

0: Kalau aku tengok-tengok Connie ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman enggak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Oh, pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rar.
3: With Nora, santai siang.

Santai siang kali ini dorong rekomendasi untuk kamu makanan yang sebenarnya ataupun perdua ini bisa sih kamu buat di rumah ya, mie instan, mie kuah instan bisa banget kan buat di rumah, tapi punya orang itu juga nggak kalah enak guys rasanya ya kan. Nah jadi kalau kamu mau cobain boleh banget teman perdua cobain mie kuah instan dari Mak Uniang. Jadi warung Uniang ini bisa dibilang sudah legend dan dia pindah ke tempat yang baru tahun perdua. Kalau dulu tuh deket daerah Kuantan ya, sekarang lokasi barunya ada di belakang kantor gubernur. Nah, jadi kalau kamu mau cobain makan mie kuah instan tapi males beli, apalagi tanggal muda ya, berasa banyak banget nih duit gaji ya kan, bisa banget cobain aja langsung teman perdua. Kamu lihat aja di belakang kantor gubernur lama deket Jalan Basuki Rahmat, tapi yang jalan belakangnya gimana ya ngomongnya ya, Nur bilang jalan belakang sih itu. Nah, kamu lihat aja di sebelah kirinya sudah ada tulisannya di situ, warung Mak Uniang.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Happy banget, kenapa?
1: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
0: Ih, kapan-kapan?
1: 3 hari lagi, seru kan?
0: Seru dong, udah gak sabar nih pengen jajanin itu.
1: Ih bener, mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
0: Soal itu juga rasanya enak tau.
1: Dan yang paling penting,
2: ramah di kantor.
3: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.

Lanjut lagi, kali ini Nora mau rekomendasiin angkringan tahun perdua yang bisa banget kamu cobain. Tapi kalau kamu tidak bisa membatasi diri alias kalap ya, lumayan juga harganya. Walaupun untuk harganya murah-murah banget tahun perdua, mulai dari 4.000 rupiah per tusuk sate-sateannya ada ya. Terus juga ada tahu tempe bacem, ada tempe bakwan goreng, dan ada nasi-nasiannya juga guys pokoknya. Nah jadi kalau kamu mau cobain, boleh banget tahun perdua di angkringan Pak De Jahe Bakar. Lokasinya di mana? Lokasinya di kilometer 5 bawah, di samping makam pahlawan tahun perdua. Nggak beneran di samping sih, kan samping di makam pahlawan itu di sampingnya ada jalan ya kan. Nah di samping jalan itu lokasinya. Kamu datang aja, boleh banget tahun perdua. Biasanya tuh malam, Nura pernah datang jam 12 malam ke sana, masih buka, tapi udah banyak yang habis sih. Jadi kalau kamu mau dapat yang aman-aman ya, maksudnya ya masih banyak pilihan lah gitu. Dari abis-abis maghrib boleh lah gaskan ke sana.

0: Wah, ada film baru nih di bioskop. Nonton kali ya?
1: Mending tunggu yang bajakan aja. Sayang kan uangnya?
2: Ih, jangan. Itu kan tindakan melanggar hukum. Lagian, itu juga dosa tahu.
1: Alah, udah. Nonton yang bajakan aja.
2: Kamu harus jadi generasi yang bijak supaya bisa membawa perubahan.
0: Iya juga ya. Gak boleh. Pokoknya gak boleh nonton bajakan.
1: Masa muda itu nikmatin aja dulu. Masalah tobat kan bisa nanti-nanti.
2: Kalau kamu kayak gitu, sama aja kamu gak menghargai karya orang lain.
0: Aku gak mau dosa. Aku gak mau jadi orang egois.
1: Kenapa sih? Biarin aja, dia ngurusin masa mudanya.
2: Apa bedanya kamu yang jadi provokator?

Masih barengan sama Dora di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini Nora mau rekomendasiin untuk kamu, teman Pro 2, makanan khas Padang Sidempuan ya, yang ada di Tanjung Pinang, Medan ya, yang anak Medan mari merapat. Oke. Jadi kalau kamu mau cobain, ada mie sop Medan, bisa banget guys. Terus juga ada mie gomak Padang Sidempuan, ada juga teman Pro 2, Mama Nora pernah kesini tuh beli lontong Medannya. Nah, jadi kalau kamu mau cobain, boleh banget pergi aja langsung ke kilometer 6 di lampu merah ya. Pokoknya dia tuh sebelum simpang Rawasari. Kalau kamu dari lampu merah berarti dia posisinya di sebelah kanan, teman Pro 2. Ada tuh tulisannya mie sop Medan, mie gomak Padang Sidempuan. Ya. Siapa yang mau cobain boleh banget langsung gas kan ke sana.

0: Bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Masa mie ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu gak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya. Dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka

Masih berikan sabunnya di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Ini nanti kita akan lanjut lagi ke informasi selanjutnya, karena udah mau jam 1 siang. Berarti untuk informasi dari dunia olahraga nanti akan kita bahas ya. Kok sih Nura, tiba-tiba karena untuk informasi dari dunia UMKM mudahan dulu di jam 12 siang ini. Tetap stay aja teman Pro 2. Aku punya lagu dari Armada. Ini tahun 2021. Untuk kamu yang bertanya-tanya, aku tuh di mata dia kayak gimana sih?

Jadi tahun berdua kita mau lanjut dengan informasi dunia olahraga. Ada timnas Indonesia yang harus guys mengakui keunggulan dari Vietnam setelah kalah dengan skor 0-3 di laga grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dan untuk pertandingan ini berlangsungnya di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor ya, hari Senin kemarin, tanggal 3 Agustus. Nah, jadi katanya Vietnam ini memang langsung menekan sekali dari awal pertandingan dan juga membuka keunggulan lewat salah satu pemainnya di masuk menit ke-6, memasuki menit ke-6 gitu. Nah, gol itu lahir setelah menerima umpan terobosan dari Nguyen Hoang Duc. Iya, namanya lucu ya, tapi bagi mereka nama kita juga lucu gitu, karena kan gak terbiasa ya. Sebelum menaklukkan Nadeo Argawinata lewat penyelesaian mendatar terarah. Jadi sebenarnya Indonesia tuh sudah coba membalas gitu dengan membangun serangan lewat Ivar Jenner yang mengirim umpan ke lawan main di menit ke-12, tapi ternyata penyelesaian dari lawan main itu masih sangat-sangat aman ya. Dan ya akhirnya Indonesia mengakui keunggulan dari

0: Ini tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: Weh, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic eh? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita ngomongin soal Persija ya, melangkah ke babak semifinal untuk Piala Presiden 2026 setelah berhasil menuntaskan perjalanan mereka di fase grup B. Jadi mereka ini akan menghadapi lawannya Persib Bandung, di mana di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar di hari Selasa ini. Nanti teman Pro 2 di jam 3:30 sore ya, tanpa penonton. Oke. Nah, jadi memang kalau kata pelatih dari Persija, Sinteyong, katanya tidak ada yang terlalu spesial karena mereka juga bersiap agar para pemain ini bisa bekerja keras dengan memulihkan kondisi fisik mereka dengan cepat. Jadi Sinteyong juga menegaskan untuk Piala Presiden ini jadi bagian dari proses untuk membangun tim menuju Super League 2026-2027. Tapi dia juga mengakui teman Pro 2 ya, pertandingan melawan Persib ini membutuhkan mentalitas kuat dari para pemain juga, karena dia benar-benar tidak mau menyepelekan lawan ya, karena dia juga menyayangkan sekali laga semifinal ini harus berlangsung tanpa kehadiran penonton. Karena ya bisa dibilang adanya penonton itu bisa bikin semangat pemain makin meningkat.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Lanjut lagi teman berdua. Kali ini kita ngomongin soal petenis dari Filipina ya. Ada Alexandra Ella yang berhasil mencetak sejarah sebagai petenis Filipina pertama yang berhasil menjuarai turnamen teman berdua. Jadi untuk gelar ini diraihnya setelah berhasil mengalahkan unggulan pertama, ada Jessica Pegula di final Mubadala DC Open 2026. Dan untuk dia ini bisa dibilang usia masih muda sih, 21 tahun guys, tapi berhasil menang dengan skor 4-6, 6-4, dan 6-0. Dan untuk pertandingan finalnya ini juga sebenarnya sempat tertunda selama 1 hari ya. Kenapa emangnya? Karena hujan ya. Sampai akhirnya dilanjutkanlah lagi pertandingannya ini di hari Senin kemarin. Jadi pertandingannya itu dihentikan di Minggu malam waktu setempat ya. Dan ya, walaupun sudah berhasil dilanjutkan, dia tetap berhasil ya si Ella ini membalikkan keadaan dan merebut kendali pertandingan.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel dengan judul Dompet Ayah Sepatu Ibu, karya J.S. Hayren, mengajak pembaca dalam sebuah perjalanan yang mengharukan. Novel ini tidak hanya sekedar merangkai kisah, tetapi lebih dari itu. Ia mengeksplorasi makna di balik benda-benda yang biasa kita jumpai sehari-hari dan menggambarkan realitas keluarga sederhana yang penuh dengan perjuangan. J.S. Hayren dengan penuh keahlian menulisnya membuat pembaca merasa terlibat langsung dalam perjalanan hidup tokoh-tokoh yang diceritakan. Ia menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak dengan detail-detail yang kecil namun penuh makna, sehingga membawa pembaca untuk merenungkan dan mengapresiasi nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Novel tersebut berisi 210 halaman dan menyampaikan cerita dengan sangat baik mengenai kehidupan keluarga, terutama hubungan relasi antara saudara-saudara dan kedua orang tua. Kisah ini menghubungkan jiwa-jiwa anak rantau yang memperjuangkan taraf kehidupannya. Nilai-nilai yang disampaikan dalam novel ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, mengajarkan tentang pentingnya menghargai setiap usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua, dan mengingatkan kita akan pentingnya kerja keras, ketulusan, dan kasih sayang di dalam keluarga.

0: teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, santai siang masih barengan sama Nura yang nemenin kamu gak nyampe 1 jam teman Pro 2, 56 menit lagi. Oke, thank you untuk kamu yang masih setia dengerin frekuensi 92,1, terus juga website rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Nanti kita akan lanjut lagi teman Pro 2 dengan informasi entertainment, tapi dengerin dulu deh lagu-lagu yang Nura puterin di siang hari ini sambil menemani kamu yang sudah mulai mengantuk.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita udah masuk lagi teman Pro 2 ke informasi dari dunia entertainment tentang seseorang yang bisa dibilang udah lama banget ya, mungkin kamu dengar kabarnya untuk di Indonesia, di tanah air tercinta ini, karena dia memang sempat, ya bisa dibilang sempat hiatus lah teman Pro 2, itu dari tahun 2019 dengan penyanyi lagu Sesuatu. Tahu dong ya, yang bisa dibilang perempuan centil, tapi centil itu bisa diterima gitu sama masyarakat Indonesia dan perempuan-perempuan Indonesia. Soalnya kayak Naikila, kalau versi sekarang itu Naikila, versi dulu itu ada Syahrini. Ya, jadi akhirnya Syahrini ini resmi kembali ke industri musik tanah air, dan dia ini akan ada perilisan single terbarunya. Judulnya itu Kau Yang Utama. Nah, ini nanti siap diluncurkan ya di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Jadi lewat postingan di akun Instagram pribadinya, dia ini kayak ngebagiin video singkat gitulah sambil nuliskan pesan yang emosional ya. Kalau sekarang setiap langkahnya selalu bermuara pada mereka yang paling berarti. Nah, kalau kamu penasaran lagunya gimana ya, nanti aja kamu dengerin. Tapi ini kita dengerin dulu lagu Syahrini yang ternyata ada nih di Pro 2 Tanjung Pinang, lagu Restu.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

Lanjut lagi teman berdua, santai siang barengan sama Nura. Dan kali ini kita mau ngebahas Ariana Grande teman berdua. Jadi bisa dibilang kondisi fisiknya makin kesini tuh semakin memprihatinkan ya teman berdua. Jadi Ariana Grande juga sudah mengumumkan kalau dia itu akan mengundurkan diri sementara lah dari mata publik setelah dia berhasil menyelesaikan turnya ataupun Pro 2. Dan kabar mengejutkan ini juga jujur sempat membuat para netizen-netizennya itu khawatir. Kenapa khawatir? Karena terlihat gitu perubahan fisiknya yang sangat signifikan. Ya intinya kayak semakin terlihat kurus. Dan para fansnya pun khawatir lah. Tapi mudah-mudahan ya dengan keputusan ini memilih untuk mundur sementara, dia bisa memperbaiki lagi kondisi kesehatannya.

0: negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode +62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode +60, Australia +61, Filipina +63, Selandia Baru +64, Singapura +65, dan Thailand +66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode +62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Siapa di sini yang berharap kalau seandainya jogging bisa ada pasangan joggingnya? Hayo. Ini kamu kalah berarti sama Mbak Gigi Hadid, teman perdua. Sebenarnya gak hanya dalam masalah punya pasangan aja ya. Dari segala hal mungkin bisa dibilang kita jauh ya dibandingkan sama Gigi Hadid. Jadi Gigi Hadid ini teman perdua lagi viral di media sosial karena dia ini terlihat berjalan, berjogging bersama dengan Bradley Cooper. Yang selain jogging, mereka ini juga katanya pakai cincin kapal. Betul ke nih? Coba Nora tengok. Betul lah. Jadi mereka sambil pegang tumbler masing-masing, terus juga ada sebuah cincin yang tersemat di jari manis mereka. Nah, ada kabar-kabar juga katanya mereka ini sudah menikah, teman perdua. Tapi untuk informasi lebih lanjut nanti deh ya, kita tunggu aja informasi resminya langsung dari Gigi Hadid.

Yo, teman berdua, sudah waktunya untuk Nura pamit. Udah di jam 14.53 menit waktu Indonesia Barat. Sudah di sesi terakhir ya. Untuk di santai siang hari ini, insya Allah Nura besok masuk subuh. Selamat bertemu kembali besok subuh di jam 5 pagi. Pokoknya tetap enjoy aja dulu dengerin ya. Terus dengerin Pro 2 FM di 92.1. Nanti Nura tetap updatein dengan info Pro 2. Dan Nura pamit. See you and bye-bye.

0: Wih, Borwa.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja deh?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya elah, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: With Nora, santai siang.

0: Tahun berdua berbeda dari lari maraton pada umumnya, Taipei 101 Vertical Marathon ini menyajikan tantangan yang jauh lebih ekstrim, di mana para peserta ini harus menaklukkan sekitar 2046 anak tangga tanpa henti hingga mencapai lantai 88. Lintasan yang terus miring ke atas tanpa jeda ini juga menjadi ujian berat bagi stamina, kekuatan otot kaki, dan juga ketahanan mental para pelari. Tak heran jika ajang ini dinobatkan sebagai salah satu lomba lari vertikal paling menantang di dunia. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri mengungkap fakta unik dari data kependudukan semester 1 2026. Berdasarkan pencatatan tanggal lahir seluruh penduduk Indonesia, Cancer menjadi zodiak dengan jumlah pemilik terbanyak di Indonesia. Fakta ini disampaikan Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi dalam Rakornas Dukcapil 2026. Dan ia menjelaskan setelah Cancer, zodiak terbanyak dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya adalah Taurus dan Gemini.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh, dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel dengan judul Dompet Ayah Sepatu Ibu, karya J.S. Hairen, mengajak pembaca dalam sebuah perjalanan yang mengharukan. Novel ini tidak hanya sekedar merangkai kisah, tetapi lebih dari itu. Ia mengeksplorasi makna di balik benda-benda yang biasa kita jumpai sehari-hari dan menggambarkan realitas keluarga sederhana yang penuh dengan perjuangan. J.S. Hairen dengan penuh keahlian menulisnya membuat pembaca merasa terlibat langsung dalam perjalanan hidup tokoh-tokoh yang diceritakan. Ia menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak dengan detail-detail yang kecil namun penuh makna, sehingga membawa pembaca untuk merenungkan dan mengapresiasi nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Novel tersebut berisi 210 halaman. Dan menyampaikan cerita dengan sangat baik mengenai kehidupan keluarga, terutama hubungan relasi antara saudara-sedara dan kedua orang tua. Kisah ini menghubungkan jiwa-jiwa anak rantau yang memperjuangkan taraf kehidupannya. Nilai-nilai yang disampaikan dalam novel ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, mengajarkan tentang pentingnya menghargai setiap usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua, dan mengingatkan kita akan pentingnya kerja keras, ketulusan, dan kasih sayang di dalam keluarga.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Tanggal segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

92,1 Perdem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Well, teman Perdua, pemerintah kota Tanjung Pinang mulai melaksanakan program cek kesehatan gratis nih. Asik, yang kayak gini-gini nih kita bisa seneng ya kan. Jadi ini lebih tepatnya untuk anak sekolah secara serentak ya guys. Program yang diadakan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kota Tanjung Pinang. Ini menyasar kurang lebih 49 ribuan siswa jenjang SD, SMP sampai dengan SMA sederajat di sekolah negeri maupun swasta. Nah, pelaksanaan CKG ini melibatkan seluruh puskesmas di Kota Tanjung Pinang. Dilakukan sebagai usaha deteksi dini berbagai permasalahan kesehatan ya di anak usia sekolah sampai juga dapat segera ditanganin sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Karena Kepala Dinkes BPKB Kota Tanjung Pinang Rustam mengatakan program ini bertujuan mengidentifikasi faktor resiko kesehatan, mendeteksi kondisi pra penyakit, dan selain itu untuk menemukan penyakit sejak dini pada siswa berusia 7 hingga 17 tahun.

0: Saya.
1: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
1: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
0: Asik, Nyoe. Tunggu.
1: Kamu siapa?
0: Saya kawannya.
1: Terus, kenapa?
0: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
1: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
0: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
1: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.
3: Teman terbaik kamu.

Ambon yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore

92,1 Prodan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sore ceria Tomo Pradua. Yuhu, ulang masih nemenin kamu sampai nanti di jam 7, guys. 7 malam ya. Nah, di jam 7 nanti kita bakalan ada music live chat seperti biasanya. Hari ini hari Selasa ya, walaupun entah Selasa yang keberapa, masih aja kalau ada di kepala. Iya. Langsung masuk disolusi, enggak dong. Ini lagu mulu. Teman Pradua, abis ini lo bakalan updatein kamu sama informasi-informasi yang lagi happening di media sosial dulu. Baru nanti di jam 5 aku ajakin request lagu Indonesia mancanegara. Dan juga kamu ikutan topik yang bakal kita bahas seru-seruan bareng ya di sore ini. Pokoknya fun-fun aja guys. Yang udah di jalan mau pulang, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang masih kerja, uduh, lembur apa gimana nih, semangat ya. Ulan juga masih nemenin kamu kok. Enjoy.

0: malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
3: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
4: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
5: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
6: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
7: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Pra dan Tanjung Pinang It's Music Station, teman pra 2. Dulu di Tanjung Pinang lumayan sering guys, masih ada lah kayak pawai gitu. Bukan festival, dia pawai. Ya pakai pakaian adat gitu. Biasa kalau ada event-event gitu ya, atau juga ada yang pakai pakaian yang menarik-menarik tuh. Entah nanti modelnya dia kayak apa ya? Apa karakter-karakter dari satu film atau kayak gimana gitulah pokoknya guys ya. Tapi dulu, sekarang udah jarang banget ada. Nah, ini yang menarik perhatian aku nih guys. Ada namanya Jember Fashion Carnival 2026. Ini mereka mendapatkan perhatian dari media internasional bahkan. Jadi ada salah satu media internasional yang meliput acara ini, Tuan Pradua. Ini sorotan banget ya, menampilkan kemegahan kostum rancangan desainer Indonesia yang dipamerkan di panggung karnaval. Nah, mereka ini mengangkat tema HEAL, itu adalah maksudnya Humanity, Art and Life. GFC 2026 ini menghadirkan 8 defile yang memadukan unsur budaya, alam, fantasi, dan juga futuristik. Nah, lewat ajang ini GFC itu kembali membuktikan kalau karya kreatif anak bangsa ini bisa loh, mampu loh untuk meraih pengakuan di tingkat internasional sekaligus memperkuat reputasinya sebagai salah satu karnaval busana terbesar di dunia. Wow, keren banget Om Pradua. Aku lihat postingannya di mood.jakarta. Jadi ada tuh beberapa yang udah disorot ya. Ada yang memang temanya alam, jadi kayak bunga-bunga terumbu karang gitu. Atau rumbu karang tuh bunga, ngerti kan maksud aku ya? Karena kan gak cuman rumput ya guys yang ada dekat karang-karang laut. Ada bunga-bunganya juga. Terus ada yang pakai unsur budaya dari daerah Papua. Terus juga ada yang karakter gitu. Aku gak ngerti sih ini apa, tapi dari penampilannya, dari tampilannya, keren guys, ini wajar, layak banget diapresiasi sama dunia, gak cuman warga Indonesia aja gitu. Pokoknya menarik banget Om Pradua. Kalau misalnya kamu penasaran, bisa cek aja langsung nih di Instagram. Nama Instagramnya AFPN News Agency. Nah, kamu bisa cek and recheck aja dari situ, postingannya ada guys. Keren-keren. Dan itu adalah hasil karya-karya dari desainer Indonesia.

0: Well, Tomopra 2, sebentar lagi kita bakalan dengerin. Ini dia perakiran cuaca dari BMKG Tanjung Pinang dari Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Perakiran cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya yang berlaku untuk besok hari, Rabu 5 Agustus 2026. Cuaca untuk besok hari, pada pagi hari, siang hari, dan malam hari, diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan tebal. Dan pada dini hari, diperkirakan akan berpotensi terjadinya hujan ringan, di mana untuk angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 4 sampai 20 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 90%. Untuk ketinggian gelombang, pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan perairan Tambelan, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sedangkan pada perairan Anambas dan perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau kategori sedang. Himbauan kepada masyarakat, waspada potensi hujan dengan intensitas ringan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang berdurasi singkat pada dini hari yang bersifat lokal atau tidak merata. Sekian perakiran dari kami, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Aurel, informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar, baru saja kita mendapatkan informasi dari perakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Aurel ya, yang menyampaikan informasi cuaca. Baiklah, mendengar.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Dua hari ini tuh rasanya panas banget gak sih teman Pradua? Yang aku rasain ya di rumah tuh bener-bener berasa kayak oven guys. Soalnya di rumah, aku di rumah gak pakai AC. Jadi kayak cuman kipasan aja gitu kan. Biasanya tuh satu cukup. Ini udah kayak yang, aduh butuh satu lagi deh disambil masih keringetan gitu. Saking panas polnya akhir-akhir ini. Hari ini juga termasuk yang panas banget teman Pradua. Tapi ya sisi positifnya adalah banyak. Kalau cuaca tuh ngomongin cuaca ya, plus minus guys, hujan enak, ada juga yang gak enaknya. Panas juga sama gitu kan. Ya enaknya jemuran cepet banget kering, mantep gitu kan. Jadi baju aku nih gak ada tuh bau-bau apek-apek segala macam. Terus sorenya jadi kayak babes sih cantik banget guys. Kalau misalnya udah panas harian, sorenya tuh pasti cakep. Nah enaknya di Tanjung Pinang nih kalau sore-sore itu gak cuman panas aja, bukan cuman cerah aja, tapi juga ada sepoi-sepoi anginnya karena kita masih deket sama laut gitu kan. Enak nih buat JJS-an sore, jalan-jalan sore sendirian apa gimana teman Pradua. Pokoknya kita temenin kamu kemanapun kamu pergi nantinya. Anyway guys, sekarang aku masih mau updatein sama yang lagi viral di media sosial. Ini sebenarnya udah gak satu kali dua kali Ulan dengar ya berita-berita kayak gini teman Pradua, soal atlet Indonesia, atlet kita yang udah menang gitu kan, terus nanti dapat uangnya, pencairan dananya tuh kayak lama, terus dipotong pajak ini, pajak itu gitu kan. Jadinya tuh bikin gak semangat. Padahal kita kalau dipikir-pikir ya, latihan berapa kali, beribu kali, iya mungkin kan, latihan, terus tenaga, pikiran, kesehatan, segala macam untuk dapat hadiahnya tuh belum tentu bisa dapat. Nah ketika kita udah dapat tapi malah diperlambat, itu kan jadi kayak yang makin bikin ngedown, gak semangat gitu jadinya. Inilah yang dialamin sama salah tiga orang teman Pradua. Ada pemerintah Provinsi Riau yang hingga pertengahan 2026 ini mereka belum melunasi bonus atlet dan pelatih peraih medali PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Bonus yang baru dicairkan sebesar 45% dari September 2025 itu juga masih dipotong pajak. Dan kondisi ini nih yang bikin kekecewaan para atlet karena janji pelunasan itu di awal 2026 dan belum terrealisasi. Dari sejumlah atlet yang mengkritik alasan efisiensi anggaran yang digunakan pemerintah daerah untuk menunda pembayaran bonus, sementara berbagai acara hiburan tetap diadakan. Nah, akibatnya betul kan? Motivasi untuk bertanding para atlet mulai menurun. Dan sebagian mulai mempertimbangkan pindah membela provinsi lain. Menanggapi hal ini, PLT Gubernur Riau SH Haryanto menyatakan kalau sisa bonus akan dibayarkan setelah anggaran tersedia. Tapi dia belum bisa memastikan kapan pelunasan akan dilakukan. Dan ya, hanya menegaskan komitmen Pemprov Riau untuk menyelesaikan secepat mungkin. Gak ada kepastian.

Yes, yes, yes, welcome back. Sore ceria tahun pre-2 dan ini udah masuk ke jam 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Let's go, ikutan gabung request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka dengan topik yang bakal aku spill sekarang. Yes, kamu tinggal ikutan join aja guys sama topik yang satu ini. Seru nih, ngomongin soal permainan masa kecil dulu yang kalau kamu main lagi sekarang kayaknya bakal malu banget deh. Main apa tuh? Kan sebenarnya kalau permainan zaman-zaman dulu pasti kecil ya. Kalau sekarang kita main lagi tuh ya enggak selalunya malu-maluin kan. Misalnya nih, kayak main petak umpet masih oke. Main kejar lari duduk masih oke. Main polisi-polisi masih oke ya kan. Tapi kalau misalnya main bidadari-bidadari, malu enggak tuh? Malu lah. Nah, coba kasih tahu kaulan teman perdua. Coba kasih tahu kaulan kira-kira permainan apa yang dulu kamu mainin pas masih kecil, tapi kalau misalnya sekarang kamu main lagi, kayaknya bakal malu banget deh. Spill dong. Sama request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu pengen dengerin sore ini. Gabung aja di WhatsApp kita 0811 77 79 210. Kalau di Instagram DM aja ke Pradua TPI, duanya angka, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Kamu gabung di live chatnya aja atau Pradua. Ulan tungguin postingan kamu sebelum jam 6 di sore ceria. Slapper.

Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bang

Sore ceria tuh berdua. Let's go, kita bacain postingan yang udah ikutan join sore ini. Yang mau sepil-sepil, gimana sih dulu permainan zaman kecilnya yang kalau diinget-inget tuh misalnya mau main lagi nih kayaknya malu deh. Ada Rina yang gabung duluan seperti biasa ya. Halo, selamat sore. Sore juga. Kalau dulu tuh aku paling jago main petak umpet, Kak Ul. Sampai pernah ngumpet di kandang ayam dan baju tuh bau banget pas pulang. Kalau disuruh main lagi sekarang, aduh kayaknya malu deh. Udah gede masih sembunyi-sembunyi di balik pohon, tapi jujur kangen banget sama masa-masa itu. Masa-masa dimana enggak dibolehin kalau enggak tidur siang. Kalau sekarang tidur siang rasanya mahal banget ya. Betul. Masa-masa dimana gak tahu apa itu tantangan ujian kehidupan. Kalau sekarang lumayan banget ya. Aduh. Ya gitu deh. Padahal dulu waktu masih kecil ya, kita tuh kayak pengen cepet-cepet besar ya gak sih guys. Biar bisa kerja, biar bisa punya duit, bisa jalan-jalan, bisa jajan sepuasnya. Setelah sudah besar, ternyata tidak seenak yang kita bayangkan. Gitulah guys ya, namanya kehidupan. Request lagunya Tulus yang judulnya Monokrom, Kak. Oke, kita puterin buat Rina abis ini ya. Thank you udah ikutan join. Di bawah Rina dari Fajar. Kata Fajar, gue dulu sering banget main bentengan sama anak satu komplek. Jadi kita tuh sampai teriak-teriak, lari gak kenal capek. Bahkan kita sampai gak kenal pulang. Kadang-kadang tuh baru pulang kalau misalnya masjid udah ada suaranya tuh, maghrib-maghrib. Sama banget. Aku tahu vibes itu. Kalau sekarang main lagi di depan rumah, pasti tetangga bingung ngeliat orang dewasa lari sambil teriak benteng gitu. Aduh, iya. Tapi kalau aku tuh ngerasa kayak gak apa-apa sih, main aja gitu. Yang penting rame-rame, gak sendirian. Kalau main benteng sendirian baru tuh kacau, ngapain gitu kan. Satu lagi tuh nomor 2, ada Alia. Halo Alia. Aku dulu suka main masak-masakan, Kak Ul. Pakai daun sama tanah. Jadi kayak daunnya tuh dipotong-potong jadi sayuran, tanahnya jadi bentukan kayak kue, atau mungkin jadi nasinya. Ya dibikin kayak restoran beneran. Kalau sekarang ngelakuin itu lagi, ya ampun, kayaknya yang malu banget deh. Tapi lucu ya kalau diingat-ingat. Iya, comel lah. Jadi dulu tuh kalau misalnya mau main masa-masa ya kan we, kita malah kayak gak tahu kalau misalnya kamu relate apa enggak. Aku tuh masa kecilnya dulu sama temen-temen, kita cari lah tuh entah wadah-wadah bekas makanan apa, snack-snack apa gitu kan, dikumpulin. Nah ini jadi piringnya, ini jadi mangkoknya, ini jadi gelasnya, gitu-gitu. Ntar masak lah, masak, jualan, ada yang tukang beli. Aduh seru. Ternyata dulu menyenangkan ya, tanpa memikirkan beban tuh Mambra 2. Seru jadinya. Request lagu Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Bungkus. Kita ke lagu Tulus dulu dengan Monokrom. Nanti aku lanjut lagi bacain postingan dari kamu yang udah ikutan gabung. Yang belum sini kasih tahu ke Ulan, kamu dulu tuh pernah main permainan apa masa kecilnya, tapi kalau dimainin lagi sekarang kayaknya bakal malu banget. Kalau aku sih sebenarnya kayak pentak umpet, kejar duduk gitu kan, main buaya-buaya, main polisi-polisi, benteng. Menurut aku tuh masih yang fine-fine aja kalau misalnya aku mainin sampai sekarang, main sama bareng-bareng sama temen-temen gitu ya. Cuman satu sih, main bidadari-bidadari itu jadi bidadari beres lagi di kayangan, nanti pakai bunga taruh di telinga, pakai sedotan jadi tangkai ininya, tangkai bidadarinya.

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
2: Iya, sorry. Tapi tetap aja fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok. Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
0: Iya pak, minta maaf ya pak. Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.

Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Reverend dan Tajubin on Hits Music Station. Alright, kita lanjut lagi sama postingan yang udah ikutan join. Ini ada dari siapa namanya, kita cek dulu. Dimas, halo, selamat sore Kak Ulan. Halo Dimas. Kalau ngomongin soal mainan masa kecil dulu ya, paling sering tuh main kelereng sih Kak Ul, sampai celana penuh debu. Ada gak sih yang pernah nampung kelereng pakai baju katanya? I know what you feel. Itu kayak bingung juga ya, kalau misalnya kita taruh dulu nanti jatuh gitu kan. Udah pegang aja deh, nah, sampai nampak pusar, nampak aja gak apa-apa. Sekarang kalau jongkok di pinggir jalan buat main kelereng lagi, ya rasanya gengsi juga ya. Tapi seru sih kalau reuni terus main bareng lagi katanya. Teman-teman masa kecil. Ini ngomongin soal temen ya, aku ada enggak ya yang masih yang dari dulu sampai sekarang masih main? Enggak ada sih, guys. Masa kecil aku tuh teman-temannya udah enggak main sama aku lagi semua. Semuanya. Maksudnya tuh bukan yang kita kayak kenapa-napa, gak ada. Cuman yang kayak udah pisah aja gitu. Ada yang masuk sekolah ini, ada yang di kota ini. Ya pada pisah-pisah mencar-mencar lah. Jadi udah gak pernah main lagi sama mereka. Request lagu apa nih? Lagunya Niji, Hapus Aku. Niji yang Hapus Aku. Hapus. Ini gak ada nih. Gak ada. Aku punya lagunya Niji. Cukup banyak. Ada Lampu Hati, Rahasia Hati, Terbang Tinggi Untuk Indonesia, Buang-buang Waktu, Biarlah Bila Aku Jatuh Cinta, Indahnya Cinta, Jangan Takut, Laskar Pelangi, Abu-abu Bila Bersamamu. Udah masih banyak lagi. Tapi yang itu aku gak punya. Mau yang mana nih? Ada yang mau kamu? Oh, oke. Okay. Bila Aku Jatuh Cinta. Siap. Kita puterin buat Dimas abis ini lagunya. Makasih Dimas. Di bawah Dimas ada Rinisa. Halo. Aku sama teman-teman dulu itu hobi banget main lompat tali karet. Oh, di sini namanya Yeye, guys. Yes. Jadi kita kumpulin dulu nih karet-karet keliling-keliling ke rumah-rumah. Pokoknya yang di rumahnya ada karet, bawa kita kumpul, kita bikin lah, kita rangkai. Jadi kayak tali gitu, Kak Ul. Nah, bisa sampai sore, gak terasa tuh mainnya tuh, sampai merdeka. Jadi kebetulan bulan Agustus nih, cocok. Sekarang kalau disuruh loncat lagi ya, sebenarnya bukan lebih lebih kemalu ya, lebih gak sanggup ya, kayak udah ngos-ngosan. Juga kalau diliatin sama orang kayaknya bakal kelihatan juga nih lemak-lemak naik turun gitu. Malu jadinya. Iya. Kalau di sini tuh namanya main yeye, guys. Terus main yeye itu juga ada dua jenis. Ada yeye biasa yang sampai merdeka, ada juga yeye Jepang. Jadi dia tuh kayak makin banyak gayanya gitu lah kalau yeye Jepang itu. Ih, seru sih. Aduh, iya lagi, bener-bener setuju deh sama Nisa. Oke, Nisa request lagunya Kita Bikin Romantis. Malikin Essential sudah naik tadi. Sama banget lagi judulnya. Tukar dulu Nisa, kalau mau ditukar aku tungguin sebelum jam 6 ya. Next ada Anja Semoro, halo. Assalamualaikum, selamat sore kau lan cantik. Waalaikumsalam, sore juga Anjas. Sore ceria, update cuaca Jaksel sore ini terpantau mendung manja. Kita nih yang lagi cerah-cerahnya banget nih kalau di sini. Di sini tuh lagi cerah, panas pol. Terus sorenya tuh kayak cerah banget, enak buat jejesan. Ikutan topik ya Kak, permainan di masa kecil yang malu banget kalau dimainin lagi, yaitu main dokter-dokter. Anji, setuju. Nah, yang kayak gini nih, mana aku yang jadi pasiennya? Ya lo kalau inget itu enggak banget deh Kak, pura-pura disuntik, pura-pura diinfus. Lucu sebenarnya, tapi kayaknya malu banget kalau main lagi kayak gitu di masa sekarang. Rekas lagunya Adrian Khalif yang judulnya Utopia. Oh, kamu tuh lagi sering-seringnya deh kayaknya request lagu ini. Tahun 2019 ya, nih lagu ya, udah lama sebenarnya. Semangat siarannya kalau lan cantik, saya dan bahagia selalu, serta makin mempesona. Terima kasih. Iya, sama-sama Anja. Semoga doanya berbalik juga ke kamu. Oke, okay. Masih ulang tungguin teman peradua untuk kamu yang pengen ikutan join soal permainan masa kecil dulu ya. Tapi coba aku cek deh, permainan masa kecil tahun, iya, yeah. Tahun berapa ya? 2000-an deh. Tahun 2000-an. Nah,
Nah, ini nih yang paling hits banget dulu di era 2000-an. Ya, sekarang masih 2026 sih, betul. Maksudnya 2000-an tuh kayak 2001, 2002, 2002, 2003, 2004, 2005 gitu-gitulah, guys. Nah, ini teman pro 2 sebenarnya mungkin enggak kepikiran untuk kamu sebutin, tapi pernah menghiasi masa kecil kamu enggak sih, guys? Adalah bertukar kertas binder. Ih, setuju. Jadi Wulan tuh dulu sebenarnya tuh tipe yang enggak, orang tua Wulan tuh enggak kasih ya beli-beli yang kayak gini gitu. Misalnya beli-beli kertas di koleksi ya segala macam enggak ngasih gitu. Tapi enggak tahu ya kenapa rezeki aku tuh ada aja waktu masih kecil. Aku dapat dari temen aku, guys. Jadi orang tua tuh, dia tuh orang kaya gitu kan. Orang tuanya pejabat. Iya, dia orang kaya. Jadi dia tuh kayak yang kok mau enggak Lan? Nanti aku bawain tempat binder gitu kan. Aku isi juga lah beberapa bindernya. Ntar kok cari-cari aja isi-isinya lagi gitu. Dia kasih ke aku kan weh. Ya udahlah, aku mau dong, enggak mungkin nolak. Nah, terus lebihnya aku dikasih duit jajan sama orang tua, ya udah disimpan, terus pulang sekolah beli binder. Nah, dikoleksi lah tuh. Koleksi-koleksi-koleksi, ada pula ceritanya yang kayak edisi alfa, edisi apalagi, aku ingetnya bagian yang alfa sih. Kalau alfa tuh dia kertasnya agak tebel. Nah, itu dia lebih mahal gitu. Waduh. Ini emang momen-momen atau mungkin cerita ya, cerita-cerita kita waktu dulu masih kecil pengen banget punya kertas binder sampai nangis-nangis mungkin minta beliin sama orang tua. Akhirnya punya, tapi kalau sekarang seperti tidak perlu. Kita tahu kalau ternyata emang benar kata orang tua kita dulu ya, lebih baik beli aja ubi pedas, enak gitu kan, kenyang. Ini beli kertas koleksi sekarang apa? Gak dipakai juga.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.
3: Pro 2 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sesi terakhir aku bacain postingan dari teman perdua yang udah ikutan gabung soal permainan zaman dulu pas masih kecil yang kalau dimainin lagi sekarang kayaknya bakal malu atau gengsi gitu ya guys. Sore Ulan, halo Satria di Sumbar, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini tuh aku, waduh, gitulah. Alhamdulillah sehat ya. Kalau permainan yang bikin malu di umur sekarang gak ada sih kayaknya, Lan. Lebih kecapek sih, Lan. Tapi kalau ada anak-anak yang main kelereng di dekat rumah, saya gas sih, bahkan mungkin saya jadi donatur. Asik. Cita-cita banget nih, kayak gini nih. Bocil yang kalah bakal saya kasih modal biar main terus. Lagunya Iwasobi, Lan. Makasih, Lan, semangat siarnya. Jangan lupa ngegibah hari ini. Wede. Sambil main goli seru tuh. Okay, lagunya aku cek dulu ya. Iwasobi, Iwasobi. Sabar dulu, benar nih. Iwasobi, Len. Iwasobi. Lagu apa sih, Satria? Ada, oh iya, Iwasobi. Astagfirullahaladzim. Yang mana satu nih judulnya, mohon maaf. Lagunya Iwasobi, Len. Kita punya dua, ada Tracing the Dream, Tracing a Dream, sama Into the Night. Nah, kau pilih yang mana? Kalau udah ada yang dipilih, aku gaskan. Kalau belum dipilih, aku diem dulu deh ya. Sambil nungguin lagi teman perdua. Enggak, Ding, enggak bisa lagi. Ingetin aja dulu ke kamu kalau nanti di jam 7 kita juga bakal seru-seruan di Music Live Chat dari Perdua Jakarta. Jadi Ulan pamit di jam 7 nanti ya teman perdua. Sekarang enjoy dulu deh sama lagu-lagu yang aku siapin buat kamu. Sambil aku updatein juga kalau nanti kita bakal dengar waktu salat fardu maghrib untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Itu di jam 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat.

Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Jadikan ku teman cerita saat asmaramu sedang membara.
4: Hai teman-teman Pro 2, kami
5: Soja.
4: Jangan lupa ya dengerin terus 92

Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Alan di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Produ FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Produ ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Elan. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue di MLC Music Live Chat.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman bro dua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat ya?
0: Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang antri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya sakit.
1: Iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, apa? Sandi Sandor.
1: Jo Sandi, Jo Sandi,
0: Jo Sandi, ya, bukan.
1: Ada sekarang tau nggak ya Jo Sandi ya?
0: Gak tau.
1: Pada nonton The Master nggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung aja merapat di live set di YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Yeah.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Yeah. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya, betul.
0: Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Okay.
2: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Okay.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Bener-bener.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget, yang bener, yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah, lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
2: Iya betul. Okay. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada anet.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih sebenarnya Sembunyi dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda? Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Iya. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya, betul.
0: Titip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya gitu.
2: Iya betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Bener,
0: yang romantisnya tuh apanya?
2: Okay, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman berdua juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua. Kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Yeah. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya itu ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Nah, itu dia.
1: Oke.
0: Alright.
1: Kalau gitu kita dengerin dulu
2: yes, lagu ini. Boleh.
0: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Iya, seru sih. Bener sih, nggak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu kan? Tapi deep banget sih lagu ini. Ternyata, waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh, ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibes-nya tuh, musiknya ada vibes-vibes Pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian,
1: lagunya Shakira kan. Ada vibes Pildunnya tuh apa maksudnya, Anet?
0: Ya, waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh.
0: Iya.
2: Oh. Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya enggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Bener-bener luar biasa,
0: build up gitu ya.
1: Iya bener-bener
2: biar kayak sing along aja,
1: sing along
2: gitu,
1: enak gitu.
0: seru
1: ini jadi sebuah penyemangat buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu,
2: betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Yang semangat.
1: Yang semangat. Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga,
2: betul,
1: hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda enggak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya? Ini belum ada music video, video, tapi akan ada ya. Amin, doain soon, aja soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu nggak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga.
0: Oh. Ya.
2: Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan.
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya. Aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh gitu, jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak namanya Cyber kan di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya, kayak aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk itu.
2: Iya.
1: Oke.
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Ini kayak The Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring, Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. ada POV kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber,
1: cyber
0: itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya. Nah,
0: itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar. Sai, Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih.
1: Yo,
0: ya.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya. Halo.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu untuk prosesnya sampai rilis ya. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih,
1: gitu,
2: sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan cepat ya.
0: Alright, yeah.
1: Alright. Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka.
2: Thank
1: katanya.
2: You.
1: Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget, semangat terus ya kakak. Ini lagunya harus masuk playlistku sih. Oh. Jangan lupa di save pokoknya lagunya tuh.
2: Jangan lupa di save.
0: Itu dia, benar. Tapi dulu ini panjang ya.
1: Panjang nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita genre di AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
0: Pro 1 terus Pro 2.
1: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan bareng
1: Baku Cakar.
2: Yes. Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan. Iya, semuanya
1: hits banget.
2: Terus satu, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku

0: Benar-benar. Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susana. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
1: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa ke sini, guys.
2: Betul. Wah, itu dia.
1: Iya, biar bener banyak yang tahu kan. Terus okay, kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya bisa jadi.
0: Iya, itu dia. Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya.
1: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti belum. Ide yang bagus ntar
0: kita. Soon, ya, mungkin ya, soon ya.
2: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
0: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Clau ya di lagu ini ya.
2: Itu
0: nice.
2: Alright.
0: Terus mana lagi ya? Siapa lagi nih? Yang mana Lid? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
2: Ini deh.
0: Oke, dari penikmat lagu indah.
2: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
0: Tapi bagus. Tapi ya oke, kita tahu lo dengerin lagu gitu.
2: Iya gitu loh.
0: Oke. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
2: Ah, itu. Kalau semisal dia
0: ada di situasi kayak gini.
1: Berat.
0: Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang
1: dulu ya pasti. Iya enggak sih? Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya, betul, ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang enggak bisa ya enggak dilanjutin. Kalau okay, misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
0: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh gitu. Gak kayak gitu berarti Net ya.
1: Kan susah udah menyangkut orang.
2: Oh, iya, bener sih. Agak susah sih.
0: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih?
2: Yeah.
0: Oke, gitu ya, penikmat lagu indah ya.
2: Bener.
0: Gitu, okay, itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Det yang mau dibacain Det?
2: Terakhir deh. Ini
0: dari Noval.
2: Katanya
0: halo Dik Anet. Asik.
1: Dik
0: Anet.
1: Iya kak.
0: Dik. Siap kak. Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke.
1: Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
0: Iya, kebiasaan nih.
1: Iya.
0: Untuk album baru nih Nek, ditanya nih.
2: Udah ada baru gambaran belum?
1: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah sambil kita rilis single dulu.
0: Okay.
1: Semoga tahun depan ya guys,
0: amin. Ditunggu, okay, ditunggu.
2: Ditunggu aja ya nanti ya, pokoknya ya.
0: Terus juga ditanya besok ke Cirebon Net. Besok ke Cirebon Net.
2: Ada juga besok ke Padang.
0: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong ke Cirebon.
1: Kayak cuma deket banget gitu ya, kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
0: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini Net gitu. Agak belum tentu.
2: Pokoknya akan ada update-nya lah ya. Semoga bisa mampir ke daerah
1: Indomaret Point.
0: Ke Point Coffee.
2: Udah, sorry.
0: Iya.
2: Alright.
0: Anet juga suruh Padang nih.
2: Iya, tadi kan gue udah bilang.
0: Rencana ada yang ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang Net?
1: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
0: Restoran?
2: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
1: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
0: Nasi.
1: Namanya nasi.
0: Kapau.
1: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
0: Bukan.
1: Oh.
0: Enggak, bukan.
2: Dia orang baik-baik.
0: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja, siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
1: Iya, amin. Tungguin aja.
2: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single dulu ya.
1: Iya,
2: sebelum
1: betul,
2: nanti akan ada album.
0: Album,
2: yes, album ya?
0: Atau EP?
2: Album mungkin ya.
1: Mungkin.
2: Kita tunggu aja nanti lah ya.
0: Kita tunggu aja ya.
2: Benar. Alright.
0: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
1: Iya, betul.
2: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
0: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
1: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP, lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali.

0: Di oh, no.
1: Playlistnya berarti full Anet semua. Oh, iya.
2: Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua Anet's lagu Day. Aku diputar di hari.
0: Oke, boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Nah. Ulang tahun aku aja
0: boleh,
2: kali
0: boleh,
2: kan.
0: Boleh, boleh.
2: Ya, ingat ya, 18
0: Oktober. 18 Oktober, boleh.
1: Oke, oke, oke.
0: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
1: Oke, okay, boleh, boleh, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah, yeah. Oke.
2: Okay. Terus apalagi ya, paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Oke.
0: Oke.
1: Buat Elanders juga gak mungkin.
0: Enggak usah.
1: Aku pengen ikutan, masa enggak boleh?
0: Enggak usah.
2: Boleh, boleh.
0: Apa, apa, apa, apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh.
1: Boleh dong.
0: Bagus.
1: Enggak apa-apa.
0: Bagus.
1: Kan?
0: Bagus.
1: Boleh. Bagus. Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya, teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you, thank you, banget, thank you. Anet, makasih ya. Sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa
2: tuh?
1: Ke Padang, ke Cirebon, Samarinda tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu ya, Anet okay, datang okay, ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC,
2: bener-bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much, Anet.
2: Okay, thank you banget, Anet. Thank you. Ya.
0: Selalu
2: sukses, sehat, bahagia
0: selalu. Selalu dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit,
1: gue Elan, dan juga
2: Anet.
1: Pamit.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Ngebakso emang paling seru untuk memprodu, apalagi bareng teman-teman yang punya segudang cerita random. Iya kan? Apalagi kalau misalnya teman kamu tuh punya cerita-cerita gosip gitu teman berdua, itu pasti lama tuh di tempat bakso.
1: Bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai semedi. Tune in sini. Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening. Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari jam 8 sampai 9 malam. Cuma di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
0: Kita mulai dengan Evening Talk Kemampro 2. Dan pastinya buat kamu jangan pindah frekuensi. Abis ini kita akan lanjut kira-kira pembahasan apa yang akan kita bahas setelah ini. Ada Rich Brian. Here we go.

0: Selamat malam teman Pro 2 dan pastinya malam hari ini masih barengan Aldi. Dan di malam hari ini teman Pro 2 di Evening Talk kita akan mulai dan pastinya Aldi sudah terhubung langsung dengan narasumber yang selalu setiap hari Selasa muncul dan juga memberikan informasi kepada kita. Siapa lagi kalau bukan ada Mbak Siska. Hai.
1: Hai Mas Aldi. Hai.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya sehat dong.
0: Sehat ya, Mbak ya. Alhamdulillah.
1: Walaupun ada catatan-catatan medisnya juga, tapi
0: Ada catatan medis seperti apa, Mbak Siska?
1: Ya, seperti yang dilihat makin manis, kayaknya gula darah itu makin tinggi.
0: Oke,
1: gitu ya.
0: Baik. Lalu.
1: Tapi saya nggak mau mensugesti diri saya seperti klaim itu. Tetap sehat, mudah-mudahan bisa tetap beraktivitas dan gulanya menurun sendiri dan kurang manisnya. Gitu
0: benar. Ya pokoknya semuanya kita berharap semuanya tetap sehat ya, Mbak Siska ya.
1: Ya, kita adalah apa yang kita pikirkan ya, Mas.
0: Benar. Seperti apa yang kita bahas hari ini, teman Pro 2. Tapi ini bukan tentang kesehatan ya, Mbak Siska ya.
1: Bukan.
0: Bukan ya, ini tentang sesuatu hal yang mungkin banyak anak muda di luar sana yang lebih memilih buat nabung untuk liburan, nonton konser, atau solo trip dibanding buru-buru mikirin resepsi, betul?
1: Ya, betul.
0: Tapi sekarang memang banyak anak muda yang bilang ya, Mbak Siska, Aldi juga gak tahu nih kalau misalnya ke Mbak Siska seperti apa. Tapi rata-rata yang mungkin seumuran Aldi mungkin udah pada menikah semua gitu. Nah, tapi gak tahu kalau yang di bawah Aldi yang mereka pasti pikirnya kayak nikah nanti aja lah, yang penting mah iling-iling dulu, main-main dulu gitu. Nah, kalau
1: puas-puasin dulu katanya gitu ya.
0: Bener, puas-puasin dulu karena banyak berita-berita di luar sana banyak yang belum puas mudanya. Bener-bener kayak gitu kan, Mbak Siska. Nah, menurut Mbak Siska gimana sih kayak ngelihat fenomena yang seperti itulah gitu?
1: Ya, kalau saya bilang kita butuh cita-cita. Kita harus menanamkan cita-cita. Kemudian untuk mencapai cita-cita itu kita harus menyusun rencana. Kayak apa, kita mau menikah di usia berapa, nanti setelah menikah mau nikah di usia berapa, calon kita kriterianya kayak apa, terus nanti menjalani kehidupan berumah tangga seperti apa, dan mau punya anak berapa ya, kemudian anak-anak di jalur apa. Nah, itu semua direncanakan. Jadi toh semua kita ya, saya nih di usia 45 tahun hari ini, dari SMP anak-anak saya udah meninggalkan saya, terus sekarang makin anak-anak udah kuliah gitu ya, udah harus siap-siap. Ternyata yang kita perlu tentukan itu memang kalau kita nggak bisa milih anak kan, kita juga nggak bisa milih orang tua, tapi kita bisa milih pasangan kan.
0: Bener.
1: Jadi kita harus memilih pasangan untuk bisa menemani kita sampai akhir menutup mata gitu ya. Kalau kita boleh bercita-cita, tentu kita nggak bisa maksa anak kita untuk hidup sama kita terus dong.
0: Bener.
1: Gitu ya. Jadi yang akan hidup bersama kita adalah pasangan kita, pasangan sah kita. Maka bersama pasangan sah inilah kita harus meraih cita-cita bersama, termasuk dalam mendidik anak-anak kita.
0: Ini menarik banget nih teman Pro 2, karena yang Aldi dapatkan tadi, kita gak bisa memilih anak dan kita juga gak bisa memilih orang tua, bener ya Mbak Siska ya. Tapi kita bisa memilih pasangan. Nah, terkadang banyak orang yang bilang kayak, aduh aku gak cocok deh sama dia, aduh aku gak cocok deh sama dia. Kalau menurut Aldi kayaknya gak ada yang cocok deh. Gimana caranya kita saling melengkapi, bener gak sih Mbak Siska?
1: Betul, gak ada manusia yang sempurna.
0: Bener.
1: Kita emang harus saling melengkapi. Gak salah kok kalau suami bantu istrinya buat cuci piring. Gak salah juga istri bantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
0: Benar. Kalau gitu, kata anak-anak zaman sekarang patriarki, benar nggak sih, Mbak Siska?
1: Gitu ya, itu istilah patriarki banyak nih hari ini ya.
0: Iya benar. Jadi hari ini, malam hari ini kita bakalan ngebahas tentang peran generasi muda dalam membangun keluarga nih, teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin tentang membangun keluarga nih, Mbak Siska, sebenarnya mulai dari umur berapa sih kita tuh kayaknya harus udah tahu atau belajar soal yang seperti itulah gitu.
1: Ya, kalau ini judulnya nih kan peran generasi muda dalam membangun keluarga. Kita mulainya dari sini. Mulainya dari kita belum berkeluarga yang kita harapkan. Maksudnya kita belum belum menjadi bagian dari keluarga yang kita bentuk sendiri. Kita masih menjadi bagian dari keluarga yang tidak bisa kita pilih gitu ya. Kita sebagai anak nih, kita punya peran loh dalam keluarga. Jadi untuk membangun kesejahteraan keluarga itu bukan hanya tugas orang tua. Nah, teman Pro 2, teman Pro 2 mungkin belum menikah tapi bisa membangun keluarga. Maksudnya apa? Bisa membantu keluarga, mengangkat derajat keluarga, mengangkat kesejahteraan keluarga, membantu keluarga mencapai cita. Nanti kalau kita sudah bisa ikut berperan, ya maksudnya termasuk kalau punya kebun, kebunnya ikut dijaga. Kalau punya rumah, misalnya orang tua pergi kerja, kita bisa bantu nyapu-nyapu juga ya. Anak perempuan bisa bantu masak juga ya, anak laki. Nah itu ikut membangun keluarga. Dan saya pernah baca bahwa orang yang sukses adalah orang-orang yang waktu kecilnya itu dia selalu membantu selalu membantu pekerjaan orang tuanya. Jadi kalau orang-orang yang di rumah tuh selalu kerja, selalu membantu orang tuanya, dia cenderung menjadi orang yang sukses karena dia sudah belajar untuk melakukan hal-hal itu selagi dia masih anak-anak. Jadi di sini kita mau bicara bagaimana peran generasi muda untuk membangun keluarga, dimulai dari membantu keluarga inti dulu, sampai nanti akhirnya dia harus membentuk keluarga sendiri, gitu ya, harus membangun keluarga sendiri. Jadi kalau saya bilang ke anak-anak, kalau hari ini kalian merasa apa yang ayah bunda lakukan itu baik, maka teruskanlah itu kepada anak-anak kalian nanti. Tapi kalau apa yang ayah bunda itu lakukan tidak baik menurut kalian, jangan lakukan hal yang sama karena anak tidak suka dengan apa yang ayah bunda lakukan gitu. Jadi membangun keluarga itu dimulai dari generasi muda sebelum dia punya rumah tangga sendiri. Sebelum dia membangun rumah tangga sendiri.
0: Berarti memang harus dari awal banget gitu ya, Mbak Siska.
1: Dimulai dari rumah.
0: Dimulai dari rumah.
1: Keluarga ini kan adalah organisasi terkecil ya. Kalau saya bilang, nah kan ini penyuluh hukum kok ngomongnya ini sih gitu. Nah, ini ada hubungannya karena saya sekarang lagi fokus berpikir karena menemukan banyak sekali permasalahan dalam keluarga sehingga membawa dampak negatif kepada tunas-tunas bangsa kita gitu ya.
0: Jadi
1: saya sedang berpikir apa yang harus dilakukan orang tua supaya anak-anaknya terjaga. Tapi ternyata tidak cukup, bukan hanya orang tua saja yang harus berbuat, tapi anak-anak generasi zaman now juga harus ikut berbuat untuk menghasilkan dirimu menjadi generasi emas.
0: Baik, tadi kita bakalan balik lagi teman Pro 2, dan pastinya buat kamu yang masih stay untuk dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu karena untuk jaringan kita di live streaming agak sedikit terganggu. Kita akan break dulu sebentar, kita akan perbaiki, habis itu kita bakalan balik lagi untuk nemenin kamu di Evening Talk sampai dengan jam 9 malam nanti.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus bolehlah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Julukan Macan Asia yang Tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: yang masih mendengarkan Prodo FM 10 Cipinang, kita masih lanjut di Evening Talk. Kali ini teman Prodo dengan topik yang masih sama dengan Mbak Siska, dengan topik peran generasi muda dalam membangun keluarga. Tadi juga Mbak Siska sudah menjelaskan membangun keluarga itu seperti apa, dan sebenarnya mulai dari mana sih, umur berapa sih gitu. Terus abis itu Aldi pengen nanya juga sebenarnya tentang satu topik yang Aldi bahas ini sama Mbak Siska ini, tentang komunikasi. Nah, ini juga sepertinya penting ya Mbak Siska ya. Karena ya, kayaknya sebelum kita menjalin atau membangun keluarga, yang seperti topik kita ini adalah komunikasi itu penting banget. Karena sekarang kan banyak ya hubungan yang putus karena komunikasi. Nah, menurut Mbak Siska, hukum atau kehidupan berkeluarga, komunikasi itu sebenarnya sepenting apa gitu?
1: Komunikasi itu hal utama dalam keluarga. Okay. Jadi ibu harus belajar komunikasi ke anaknya, anak harus berkomunikasi ke ibu dan ayahnya, ayah komunikasi ke ibu. Jadi komunikasi ini hal penting. Tapi komunikasi hari ini kan sudah sangat terbantu, tidak harus ketemu langsung. Tidak langsung pun bisa tetap komunikasi. Nah, bahkan maaf, komunikasi ini bisa membuat kita paham kondisi satu dan lain anggota keluarga dengan bahasa tubuh. Kita memahami kondisi anak-anak kita, atau anak-anak memahami kondisi orang tua hanya dengan komunikasi bahasa, pakai bahasa apa? Pakai bahasa tubuh gitu ya. Saat orang tua udah kelihatan lelah, anak-anak mulai paham. Saat orang tua melihat anaknya lelah pulang sekolah, orang tua tahu harus apa. Kayaknya anakku udah lapar nih gitu ya. Jadi komunikasi itu bukan hanya komunikasi dengan bahasa, tapi komunikasi dengan dengan bahasa tubuh, mimik wajah. Nah, itu juga harus dipahami. Jadi sejauh apa sih peran komunikasi? Komunikasi adalah hal utama dalam membangun keluarga untuk mencapai kebahagiaan sebuah keluarga. Dan ketika komunikasi itu baik-baik di rumah, maka dia akan bisa berkomunikasi dengan baik juga di luar rumah nanti. Gitu.
0: Jadi memang
1: pertanyaan bagus. Jadi memang harus bisa komunikasi.
0: Berarti memang sepenting itu komunikasi adalah yang utama. Apalagi di zaman sekarang, seharusnya komunikasi itu bukan jadi hal yang sulit ya Mbak Siska ya. Karena udah semakin canggih, komunikasi juga seharusnya semakin mudah untuk melakukannya begitu. Apalagi kalau misalnya kamu komunikasinya baik. Wah, berarti pertanyaan kedua, kalau misalnya komunikasi itu penting, apakah cinta aja cukup nggak untuk membangun keluarga? Itu dia.
1: Cinta nggak cukup untuk membangun keluarga. Perlu bumbu-bumbunya. Bahasa cinta perlu dipahami. Kemudian kalau kita bicara tentang cinta ini, kita juga harus tahu menempatkan cinta di posisi mana, gitu ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau kita sekarang lihat keluarga, di keluarga itu ada sisi ekonomi, ada sisi pendidikan, kemudian ada sisi komunikasi tadi, gitu ya. Kalau komunikasi sudah baik, kemudian dalam pendidikan sudah baik, nah bagaimana dengan ekonomi? Ini kita juga perlu lihat. Cinta itu sekarang kayaknya cinta, kalau uangnya banyak cinta.
0: Benar.
1: Kalau uangnya berkurang udah gak cinta. Tadi waktu menikah suaminya kerjaannya wow, tiba-tiba
0: udah menikah
1: atau itunya harus putus kerja di tengah jalan, akhirnya dia ditinggalkan.
0: Aduh gitu kan?
1: Aduh, ini menjadi ya. Jadi cinta bukanlah segalanya ya, tapi bagaimana bisa mengimbangi pemenuhan pendidikan tadi, pengambilan keputusan, termasuk pengelolaan ekonomi. Jadi kalau saya bilang, uang itu sedikit itu cukup, banyak belum tentu berlebih. Belum tentu itu jadi kaya gitu. Karena kalau penghasilan banyak, kita kepikirannya banyak. Dulu nggak pernah makan bakso gitu ya, tiba-tiba kita pingin makan bakso. Terus kalau dulu kita pusing mau makan apa kalau karena uang nggak ada, sekarang udah banyak uang pusing juga mau makan di mana lagi ya, kayaknya semua udah makan di mana-mana.
0: Iya gitu, lagi kan? bener.
1: Jadi cinta tidak menjamin juga bisa membangun keluarga dengan baik, tapi bagaimana menempatkan cinta dan bagaimana menyikapi cinta itu. Jadi lebih baik bangun cinta, jangan jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu lebih baik gitu kan. Cintanya sudah ada, terus ditumbuhkan lagi, ditambah lagi, dikembangkan lagi gitu. Tapi menjaganya tidak harus dengan kata apa ya, tidak, materi tidak menjamin cinta. Cinta tidak harus ketika ada materi baru cinta. Kalau udah nggak ada materi lagi, cintanya hilang. Nah, benar. Gitu tuh. Jadi mendidik anak, mendidik keluarga semua dimulai dari hal-hal kecil. Semoga dia tumbuh menjadi besar.
0: Namanya membangun berarti memang tidak mudah ya Mbak Siska ya. Pasti ada proses yang harus dilakukan juga. Namanya juga membangun cinta seperti apa yang tadi Mbak Siska bilang juga. Dan tadi sempat Mbak Siska bilang soal uang. Nah ini kan juga jadi hal yang krusial ketika kita membangun keluarga Mbak Siska. Mungkin yang tadi Mbak Siska bilang ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditendang, kayak gitu-gitu gak sih bahasanya? Gitu gak sih Mbak Siska?
1: Iya, tapi kalau saya malah berpikir ya itu banyak orang yang merintisnya bersama. Waktu susah kita bisa sama. Ada yang kalau misalnya memulai dari kelebihan, ya gitu ya, ada uang abang disayang, tak ada uang, aduh jangan ditendang dong gitu. Gak mau nerusin itu. Tapi banyak juga keluarga yang dulu susah memulai dari nol, sama-sama merintih, tiba-tiba udah jadi wow kok sekarang malah berantakan. Padahal waktu susah bisa sama-sama, sekali udah senang kok malah gak bisa sama-sama. Karena pas sudah mulai melirik yang lainnya gitu ya, dengan kelebihannya. Benar. Gitu kan. Nah ini bagaimana membangun keluarga menjadi keluarga bahagia. Dan peran ini bukan hanya oleh ibu dan ayah, tapi anak-anak juga bisa membantu orang tua untuk terus membangun cinta. Nih sekarang kan banyak ya, saya merasa nih banyak orang tua yang kekinian juga punya konten, konten kreator, punya konten-konten, pingin bikin video begini begitu. Anak-anak loh yang membantu gitu.
0: Benar.
1: Anak-anaknya yang mendukung, gini bikin begini, bikin begitu gitu kan. Untuk foto-foto box segala macam, bikin gini ya bun, bikin begini ya. Oh ternyata anak-anak juga menumbuhkan rasa cinta kita ya. Mereka memberikan jalan untuk kita untuk bisa saling semakin dekat, semakin sayang gitu. Nah jadi itu butuhnya peran generasi zaman now untuk membangun keluarganya, dimulai dari keluarga tempat dia dilahirkan sampai nanti dia bisa membangun keluarganya sendiri.
0: Oke, berarti bisa dibilang kalau soal uang ini untuk zaman sekarang memang masih tetap krusial untuk dibahas, berarti seperti itu.
1: Betul. Jadi untuk itu juga kalau perannya itu di mana aja sih peran kita bersama anggota keluarga itu? Kita kan punya peran kontribusi di bidang ekonomi, kontribusi dalam kasih sayang pendidikan anak gitu ya. Ada kontribusi masing-masing orang dalam keluarga untuk menjaga kesehatan. Kalau di rumah tuh, di rumah saya tuh anak gadis yang selalu ayo bunda jalan pagi, ayo jalan pagi gitu kan.
0: Ada job desk-nya masing-masing.
1: Ada job desk-nya masing-masing.
0: Yes.
1: Mungkin juga bagaimana peran kita sama-sama mengelola keuangan di dalam rumah gitu ya. Misalnya nih tanggal muda, kayaknya kita bisa nih nongkrong di situ gitu ya. Kalau tanggal udah mulai nggak muda, tapi kayak mana ya tanggal 3 udah nggak muda nih. Padahal tanggalnya masih muda gitu ya. Udah tanggal sekian, kayaknya kita bikin ini aja ya. Kita beli bahan, kita masak. Akhirnya satu keluarga bisa makan. Nah itu merupakan apa ya? Bagaimana kita punya dinamika di rumah masing-masing, tapi ikut membangun. Jadi nggak apa-apa bunda kan kerja. Nanti adik aja yang buat, adik yang masak. Ini kan? Nah itu menjadi bukti anak ikut berperan, generasi zaman itu ikut berperan. Terus misalnya mau pergi kemana cari tiket, nggak apa-apa nanti abang aja yang cari tiketnya, nanti abang yang ini. Jadi kita udah bisa saling mengisi sehingga rumah tangga itu penuh dengan saling mendukung dan akhirnya mencapai cita-cita keluarga akan jadi lebih mudah. Ayah perannya di sini, ibu peran sini, kemudian anak-anak bisa mengisi peran-peran lainnya sehingga keberlangsungan keluarga itu menjadi sesuatu yang baik dan akhirnya bisa berjalan dengan baik. Kita nih teman Pro 2, kamu di sisi mana nih sekarang? Di bagian mana? Oh saya tukang angkat galon gitu ya.
0: Benar.
1: Oh saya tukang sapu taman atau halaman gitu kan. Jadi kita ambil peran untuk ikut membangun keluarga kita supaya kalau ayah bunda pulang rumah udah beres, tinggal makan misalnya. Jadi gak perlu ada pembantu kan kalau udah guru sama. Jadi kontribusi di bidang ekonomi agak stabil kan,
0: benar,
1: gak harus keluar uang lebih gitu. Oh, misalnya ayah bunda ketika nggak ada anak-anak di rumah pakai laundry, ketika mereka pulang nggak usah ngelaundry, biar kita yang nyuci, nanti abang yang nyuci, adik yang nyetrika gitu kan. Nah itu kan ikut membangun.
0: Benar.
1: Bagaimana membangun, akhirnya uang untuk laundry yang mungkin seminggu bisa 70.000 80.000 bisa dipakai kan buat kita JJS kemana misalnya.
0: Benar.
1: Nongkrong makan es krim di mana gitu kan. Nah ini mungkin peran-peran simple bagaimana generasi muda bisa ikut membangun keluarganya.
0: Itu berarti bisa dibilang itu adalah peran-peran yang bisa kita terapkan di keluarga kita. Yang mungkin sebenarnya mereka udah menerapkan, cuman mungkin mereka tidak sadari aja berarti ya Mbak Siska ya.
1: Ya, mungkin dianggap berat ini membangun keluarga ini berat banget kayaknya gitu. Padahal banyak hal-hal kecil ya. Kalau saya lihat kalau mau agak besar gitu ya, bagaimana membangun keluarga, belajarlah dengan baik, mencapai prestasi, kemudian mendapat nama kan orang tuanya. Nah, sekarang nih mungkin teman Pro 2 juga lagi nonton COC, gimana anak-anak itu menjadi perhatian se-Indonesia gitu kan. Menjadi perhatian dan orang tua kan tersorot, itu anak siapa, orang tuanya ikut bangga. Nah itu membangun kondisi keluarga kan, menjadi perhatian banyak orang, bangga dong. Nah itu membangun. Tapi banyak hal kecil yang gak harus berprestasi wow seperti itu pun bisa ikut membangun gitu kan. Jadi bagaimana anak-anak terlibat di dalam rumah untuk menjaga rumahnya menjadi baik-baik, maksudnya membangun keluarga jadi lebih baik sebelum dia ikut andil gitu.
0: Punya, dia udah punya tradisi unik di keluarga juga itu menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk membangun keluarga juga nggak sih Mbak Siska?
1: Oh iya, saya sepakat dengan itu. Jadi kalau misalnya punya tradisi, misalnya setiap hari Minggu kita akan pergi ke pasar bareng gitu ya. Nanti pulang misalnya ayahnya lanjut untuk beres-beres apa, si abang lanjut apa, si adek bantu ibu atau si kakak ngapain, itu setiap hari Minggu akan dilakukan misalnya.
0: Benar,
1: karena kan kumpulnya kita di libur, kalau di hari-hari lainnya kan kita punya aktivitas masing-masing. Sama misalnya kalau kita punya aktivitas kita akan sholat berjamaah di rumah misalnya. Nah itu kan menjadi tradisi, abis sholat itu berdoa bersama, kemudian ngobrolin hal-hal yang mau kita capai, atau ngobrolin apa yang tadi sudah terjadi gitu, atau makan bersama. Makan bersama ini merupakan tradisi yang kan ada orang nanti aja makannya sendiri-sendiri gitu kan. Nah kalau keluarga punya kebiasaan kumpul dan makan bersama, di meja makan itu kita bisa ngobrol berbagai hal dan akhirnya keakraban di rumah juga terjaga. Dan setelah selesai makan, siapa yang bagian cuci piring, sama yang bagian kemas-kemas gitu kan. Nah itu juga membangun keluarga juga. Jadi gak harus hal besar, tapi kita lakukan hal-hal kecil yang akhirnya bisa membuat rasa cinta, rasa bahagia itu tumbuh. Dan akhirnya meningkatkan ekonomi, meningkatkan rasa cinta, dan meningkatkan semangat kita bersama.
0: Wah, di sini juga menjadi pedoman juga bagi mereka yang sudah melakukan itu, kelak nanti membangun keluarganya sendiri juga sudah siap gitu ya Mbak Siska ya.
1: Iya, sudah punya tradisi-tradisi yang dilakukan. Sama lah misalnya kalau bangun harus jam berapa sih bangun.
0: Benar ya,
1: Terus siapa yang bangun duluan harus bangunin yang lainnya. Terus kalau ada yang ya mungkin memang hal kecil, tapi kalau alarm satu berbunyi satu rumah bangun semua gitu kan. Ada kan yang pakai alarm tak udah berdering-dering juga dia nggak sadar.
0: Disnus-nus-nus-nus-nus-nus gitu.
1: Ini gunanya apa sih alarmnya gitu. Benar. Kan lagi. Makanya punya tradisi dalam keluarga, saling jaga itu, rasa peduli itu adalah ketika kita saling menjaga. Oh ini belum, ini harus dilakukan. Saya selalu bilang sebenarnya kalau untuk bersih-bersih rumah kita sebenarnya bisa bayar orang lah ya,
0: cari benar
1: untuk membersihkan rumah. Tapi orang tua itu punya kewajiban untuk mengajarkan anaknya bertanggung jawab. Maka ketika diberikan tanggung jawab, belajarlah untuk laksanakan tanggung jawab itu. Bukan sebenarnya nggak senang lihat anaknya nyantai, tapi anaknya juga harus mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua nanti. Benar. Jangan sampai nanti misalnya saya laki-laki, saya nggak perlu nyapu. Enggak, besok lu kalau istri lu hamil gitu, siapa yang akan bantu? Iya, kalau besok punya uang bisa bayar orang untuk bantu. Kalau enggak, nyapu, nyuci, itu semua kita kayaknya harus bisa lakukan karena kita nggak tahu besok kita akan seperti apa. Maka isilah diri untuk bisa membangun keluarga kecil kita bersama. Nanti kamu juga bisa bangun keluarga kecilmu bersama pasanganmu.
0: Ya, betul, itu jadi bekal kita. Jadi sebenarnya ini benar-benar relate teman pro 2. Jadi sebenarnya kalau laki-laki itu banyak orang bilang ngapain lah nyuci, ngapain lah apa. Itu hanya pada saat kita bujang ya, ketika kita ketika kita sudah berumah tangga, itu semua kita lakukan.
1: Ya, betul sekali. Dan ini semangat Agustusan ya. Mas Aki. Ya, semangat Agustusan, jangan semangat ikutin lomba saja. Bener, tapi semangatnya kita mulai dari rumah kita juga.
0: Yes.
1: Nah, kalau ada yang bisa berpuisi, jangan ikut lomba puisi saat lomba 17-an aja. Di rumah berpuisilah untuk orang tuamu, berpuisilah untuk istrimu, istri berpuisilah untuk suamimu. Itu akan menumbuhkan rasa-rasa semangat yang berbeda dalam rumah.
0: Benar.
1: Nah, itu bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana membangun keluarga, punya nilai-nilai yang unik yang akan kita kenang terus sampai nanti ketika kita jadi orang tua. Saya punya kenangan dengan almarhum papa saya. Kalau Ramadan itu papa saya tuh udah bangun dari jam 2 malam masak untuk sahur gitu ya, makan untuk makan sahur. Nanti jam 4 kita dibangunkan, meja udah penuh dengan segala macam menu. Kami tinggal makan sahur, tapi setelah makan sahur dan setelah selesai sholat subuh, papa saya tidur. Kamilah yang berberes, ngebersihin dapur yang berantakan, piring yang berantakan setelah sahur. Jadi sampai dulu, kalau dulu kan ada kirim lagu di radio gitu ya, teman saya SMP itu kan. Tadi tuh papa denger si itu ngirim itu untuk Ika, itu Kak, ini Ika gitu kan. Si itu kan yang ngirim nanti, ya tadi Ika kirim juga ya, itu Ika balas juga ya gitu dulu gitu. Jadi papa saya yang malah dengerin radio gitu ya, terus ada yang ngirim-ngirim salam buat saya, saya dikasih tahu sama papa gitu. Jadi tradisi sahur kita itu sampai hari ini saya selalu ingat papa saya selalu masak untuk kita gitu, dan dia tahu apa yang dia akan masak, dan itu menurut saya membangun diri saya hari ini. Menjadi hal, kalau suami saya nggak sahur, saya bilang kita harus ciptakan tradisi kenangan sahur buat anak-anak supaya dia ingat kalau sahur sama bunda dan ayahnya begini, karena saya rasakan itu dulu waktu saya masih

0: di kehidupan itu adalah kita melihat orang tua kita berantem. Nah, peran kita sebagai anak itu sebenarnya seperti apa begitu?
1: Ya, kita tidak bisa saling menyalahkan ya. Maksudnya berantem orang tua itu hal biasa. Namanya juga manusia, pasti ada kurang lebihnya. Tapi bagaimana peran anak-anak bisa mendamaikan kembali orang tuanya? Kita siapa yang paling dekat sama bunda? Siapa yang paling dekat dengan ayahnya? Yang dekat sama ayah ngomong sama ayah, yang dekat sama bunda ngomong sama bundanya. Dengan karakter orang tua yang kalau udah beranjak remaja pasti kenal karakter orang tua seperti apa. Ngomong baik-baik, ajak orang tua untuk kembali akur gitu ya, bahwa kami ingin punya keluarga yang tetap utuh. Nah, jadi ketika orang tua clash atau ketika orang tua bentrok, anak-anak menjadi saksi misalnya. Anak-anak harus ambil peran juga untuk ikut menjaga bagaimana mempertahankan dan komunikasi, karena mereka tidak akan komunikasi kalau kita berantem kan. Awalnya tuh biasa nggak mau memulai komunikasi, diem-dieman gitu kan. Maka anak-anak bisa menjadi penolong orang tua untuk menyelamatkan komunikasi kembali begitu. Carilah hal-hal yang bisa mendukung agar orang tua kembali komunikasi dan saling cinta kembali.
0: Oke. Ini ada yang bertanya sama kita, Mbak Siska, kita bacain boleh?
1: Yep.
0: Oke.
1: Okay, boleh, boleh, boleh.
0: Ini
1: benar, saya bisa jawab.
0: Benar. Ini masuk ke sesi terakhir kita juga. Katanya panggil aja gua Monkey ya, itu ya. Mungkin
1: saya terima kasih, dia selalu
0: join
1: sama kita. Makasih ya, panggil aku cantik kalau saya.
0: Oh, panggilnya panggil aku cantik ya. Oh iya, betul. Kalau misalnya dia ganteng, panggil aku ganteng deh gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Katanya selamat malam Bang Aldi dan Bu Siska. Jika seseorang merasa belum siap secara mental atau emosional, apakah lebih bijak menunda pernikahan daripada memaksakan diri? Mengapa? Itu satu. Lalu yang kedua, di era sekarang angka perceraian itu terus meningkat. Menurut Mbak Siska, apakah penyebab utamanya karena kurangnya kesiapan membangun keluarga atau karena minimnya pemahaman tentang komitmen? Gitu. Silakan Mbak Siska.
1: Pertanyaannya berat ini.
0: Berat ya.
1: Ya, yang pertama tadi tanya ada orang yang tidak siap untuk menikah.
0: Secara mental dan emosional gitu.
1: Kenapa pertanyaannya kenapa banyak orang yang begitu saat ini? Kalau saya boleh jawab yang pertanyaan pertama, kenapa banyak orang enggak siap menikah hari ini? Satu dari sisi ekonomi, mungkin mereka memang masih menganggap bahwa ekonomi belum cukup. Terus banyak tradisi, maaf, sekarang orang tua kalau menikahkan anaknya nanyain kerjanya apa, antarannya berapa, mau pestanya gede gitu, itu jadi penyebab. Kemudian tapi kalau saya bilang penyebab utamanya adalah mental. Mental memang belum siap untuk menikah. Dia merasa kembali menjawabnya begini, kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir kita tidak mampu, ya memang kita tidak akan menikah. Tapi ketika, kalau suami saya bilang, kalau engkau merasa miskin, maka menikahlah. Karena dengan menikah ada rezekimu, ada rezeki istrimu. Kemudian ketika menikah sudah punya keturunan, ada rezeki anakmu juga. Maka rezeki itu akan bertambah. Jangan ya, jangan ragu dengan pernikahan. Nah, maka perlu ditambah keyakinan, gitu ya. Yakin bahwa kita mampu. Dan jangan tunda. Kalau dibilang tadi lebih baik menunda atau bagaimana kalau belum ini? Kalau saya bilang hal-hal baik itu jangan ditunda. Membangun masjid itu kan hal baik. Kenapa kita harus tunda? Toh kita akan kesana juga gitu kan. Nah, cuma tadi pasangan hidup kita adalah orang yang kita pilih. Maka kita harus ya, kita kalau semua doa pasti nikah sekali ya, enggak sekali aja. Jadi milihnya sekali juga, milihnya lihat bebet bobotnya. Tapi ini kuncinya adalah diri kita. Kalau kita mau dapat pasangan yang baik, belajarlah untuk menjadi orang baik, karena pasangan itu akan bertemu dengan orang-orang yang senada dengannya. Kita akan ketemu dengan orang-orang dengan jodoh kita di tempat di mana kita selalu berinteraksi. Jadi ya, kalau kita mau dapat pasangan yang baik, kita belajar dulu untuk berbuat baik, menjadi orang baik. Semoga iya, kamu menemukan pasangan yang sama denganmu. Kan? Saya tadi lihat YouTube di TikTok, terus saya share ke suami saya, ibu profesor, bapak profesor dan ibu profesor di satu lembaga pendidikan kampus yang sama hari ini sama-sama dinobatkan sebagai profesor keduanya. Dia bilang ini rumah tangga kami mulai dari merintis karir menjadi dosen, mulai dari yang terbawah sampai akhirnya sama-sama dinobatkan sebagai profesor di hari yang sama. Lalu saya bilang sama suami saya, wow ya, ini pasangan, saya kirim ke suami kita.

0: mudah-mudahan nanti kita juga bisa sama-sama utama di bidang kita masing-masing. Suami saya utama Widya Iswara utama, saya bercita-cita menjadi penyuluh hukum utama. Jadi kita yang memang harus menciptakan itu dan senada dengan pasangan kita. Terus
1: okay.
0: Pertanyaan kedua tadi apa ya tadi?
1: Di era sekarang angka perceraian itu terus meningkat. Nah, menurut Mbak Siska, apakah penyebab utamanya karena kurangnya kesiapan membangun keluarga atau karena minimnya pemahaman tentang komitmen?
0: Kedua-duanya benar. Jadi kalau kurang komitmen, ya sekarang tuh kayak orang ya udah nikah, melepaskan status aja, yang penting gue udah nikah gitu ya. Udah nikah daripada ditanya-tanyain capek, ya udah nikah aja. Tapi tujuannya tadi, makanya di awal tadi waktu kita mau mulai pembicaraan kan Mas Randy ngomongin itu ya, saya bilang ya butuh rencana. Bagaimana menjadi pasangan yang punya rencana bersama, kemudian mau lewat jalan mananya juga disepakati gitu kan. Karena kan mau sama-sama nih, saya mau ke RRI, tapi saya mau lewatnya dari Curug Permata belok ke kanan, turun dulu baru naik lagi gitu misalnya. Tapi kan bisa belok belok kiri langsung, ya udah langsung lewat CK Batu 10 langsung sampai RRI gitu kan. Batu 5 Polsek langsung turun gitu kan. Nah, tapi kan ada orang yang milih jalan yang berbeda. Nah, kita punya tujuan yang sama, tapi kalau jalan yang ditempuh itu tidak sama, akhirnya juga berantakan di tengah kan.
1: Iya.
0: Gak beriringan gitu. Nah, jadi itu perlu rencana, kemudian perlu cita-citanya, kemudian jalan mana yang akan kita pilih. Kalau kita gak berhasil dengan jalan ini, kita lewat jalan mana, plan A, plan B, plan C, gitu mungkin saya jawabnya ya. Jadi kalau dibilang ya, kalau hari ini juga kita kan menonton banyak hal. Nah, kalau bisa tontonan juga tontonlah hal-hal yang memacu hal positif untuk diri kita. Kalau hari ini kita lihat kok banyak, maaf ya, public figure yang menikah, cerai, ya kayak orang anggap ini simpel. Nah, ini kemajuan teknologi juga kadang-kadang membawa peran yang tidak baik kalau kita tidak belajar untuk mempelajari apa yang harus kita lakukan dalam kondisi hari ini. Mungkin gitu ya saya jawab.
1: Benar-benar. Aldi juga setuju sama Mbak Siska, karena memang menurut Aldi juga dua-duanya itu saling berkaitan ya Mbak Siska ya. Karena betul, memang sekali. Banyak yang siap menikah secara acaranya, tapi belum tentu siap menghadapi prosesnya begitu.
0: Nah, dan saya sekarang sepakat loh yang panggil aku ganteng gini, maksudnya banyak sekarang generasi muda yang nikahnya di KUA saja, nggak mau pesta-pesta. Saya bilang kenapa enggak, toh kita baru memulai hidup. Ya dari ya saya juga kalau penyuluhan ketemu orang-orang tua yang udah punya anak belum menikah, ayo jangan sampai anaknya Hamdan hamil duluan baru dinikahkan gitu ya. Karena mereka mikir habis mau nunggu dapat izin punya uang lama banget, udah dihamilin aja biar cepat nikahnya, kan jelek kan pemikiran anak-anak.
1: Jadi,
0: orang tua saya harapkan tidak meminta antaran yang besar, pesta-pesta, karena itu baru memulai loh. Dan saya memesankan ini juga kepada CPNS yang ikut belajar latsar CPNS bersama saya. Itu kan masih belum 100% ya, dan mereka baru lulus gitu kan. Saya bilang jangan nanti kalau udah 100% nih, tujuannya mau 100% kan, jangan nanti kalau udah 100% kemudian sekolahkan ijazah untuk menikah. Aduh, nanti lu susah hidupnya gitu kan. Udah mau nikah baru pinjam uang, terus nanti sepanjang pernikahan kamu penuh hutang, terus akhirnya nggak semangat pergi kerja karena gaji udah dipotong
1: tiap bulan.
0: Jadi jangan memulai dengan hutang deh, semampunya kita aja.
1: Betul.
0: Gak usah dipaksakan, yang penting sah gitu.
1: Bener.
0: Kan. Nah, ya hidup kita bisa tetap aman dan bahagia.
1: Gitu. Ih, bener banget lagi. Tapi ini ada pertanyaan yang menurut Aldi juga jadi salah satu selalu berputar-putar di kepala, yang mungkin ini sebenarnya penting nggak sih? Ini bagus nih menurut Aldi, ini bagus ya Mbak pertanyaannya ya Mbak. Ada dari Kak Eni namanya. Dia bilang selamat malam Aldi dan Bu Siska, katanya dia bilang kayak gitu. Lalu ada banyak pasangan yang jarang ngobrol soal keuangan sebelum menikah. Itu bagaimana katanya gitu.
0: kalau uangnya belum ada memang nggak usah diomongin deh ya. Maksudnya kan, tapi kalau misalnya masing-masing pihak ini sudah punya modal bawaan masing-masing, mungkin perlu dibicarakan gitu ya. Menikah saya punya uang sekian, kita punya usaha ini. Kamu juga sudah punya usaha ini dengan uang segini. Besok kalau kita menikah, ini akan kita lebur menjadi uang bersama atau ini menjadi uang masing-masing. Nah itu perlu dibicarakan gitu. Tapi kalau kita nggak punya uang, perlu bicara juga, bisa perlu, bisa tidak. Karena kalau saya let it flow, ngikutin arus air ya. Jadi waktu karena saya menikah, saya hanya guru, dosen luar biasa yang datang ke kampus ketika mengajar saja gitu ya. Penghasilan saya pun sudah sebagiannya saya serahkan ke adik saya yang lagi kuliah gitu. Jadi suami saya, calon suami tahu, dan suami saya juga, calon suami waktu sekarang udah, ya suami saya itu belum belum kerja tetap juga gitu ya. Kemudian juga belum punya SK juga. Jadi kita nggak terlalu detail deh untuk ngomongin gimana gimana, nanti kita lihat ledit flow kayak apa gitu kan. Dan akhirnya ketika menikah, suami saya meninggalkan pekerjaannya di Kalimantan, fokus di Batam, kemudian ikut tes CPNS lulus gitu kan. CPNS lulus, dulu CPNS nggak langsung terima gaji, 5 bulan loh rapelannya. Sementara saya hamil gitu kan, saya hamil, kemudian anak kita lahir di bulan Juli, suami saya melahir gajian di bulan Agustus. Nah, kebayang nggak itu komunikasi uangnya kayak apa? Tapi akhirnya komunikasi kita bisa tetap jalan dan membicarakan tentang uang ya, ketika ada yuk kita ini, ketika nggak ada ya kita ngerem gitu ya. Apalagi 5 bulan gak gajian, cuma punya uang saya yang gaji dosen luar biasa. Tapi setelah anak saya berumur 6 bulan, saya menjadi dosen tetap di UIB. Nah itu tiba-tiba semua alhamdulillah membaik. Suami saya juga sudah PNS full gitu ya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, pelan-pelan kita juga bisa arahkan itu. Jadi gak usah ngomongin serius banget lah tentang uang, tentang rejeki. Udah ada yang ngatur. Tapi yang perlu ditanamkan juga, saya pahami bahwa rumah tangga, rejeki itu tidak selalu uang. Rejeki itu bisa bertemu orang-orang baik, punya teman-teman yang baik, dapat kesempatan-kesempatan baik, dan kumpul dengan orang-orang baik, itu adalah rejeki gitu.
1: Oke, nah ini terakhir teman Pro 2 dan Mbak Siska, sebelum kita masuk ke penutup ya, ada, kalau ada satu kalimat yang mungkin Mbak Siska bisa sampaikan ke kita semuanya atau ke generasi-generasi muda di luar sana tentang keluarga, kira-kira apa Mbak Siska?
0: Ya, sebelum kita membangun keluarga, harapannya generasi muda bisa ikut membangun keluarga sendiri dari rumah kita. Semoga apa hal-hal kecil yang kita sudah mulai lakukan untuk membangun rumah keluarga kita, rumah orang tua kita, nanti bisa menjadi pembelajaran penting untuk kita membangun rumah tangga kita sendiri. Dan jalankanlah peran ini mulai dari hal kecil, gak usah berbuat besar baru merasa hebat. Lakukanlah hal-hal kecil, kemudian dia akan bermanfaat, dan yakinlah dia akan bermanfaat besar. Jadi generasi zaman now, generasi muda, saya berharap ikut bersama dengan keluarga ayah ibumu, adik-adikmu, untuk membangun keluarga, sehingga keluarga kita bisa tumbuh dan hidup bahagia.
1: Oke, keren. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Mbak Siska. Yang gak ditangkap dari obrolan kita hari ini, Mbak Siska, kita sebagai anak muda itu harus belajar menjadi keluarga yang kuat, lahir dari pribadi yang siap gitu ya. Jadi kita harus juga belajar menghargai, bertanggung jawab, seperti tadi ya, peran-peran yang sering, yang sudah tadi Mbak Siska sampaikan, dan saling memahami dari sekarang gitu. Benar gak sih Mbak Siska?
0: Ya, benar sekali. Jadi dia mencoba dari luar untuk masuk ke dalam keluarga yang sesungguhnya.
1: Itu dia. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Siska sudah memberikan beberapa informasi dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga ilmunya, informasinya bisa bermanfaat dan bisa menjadi pahala bagi Mbak Siska dan yang lainnya. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Aldi, dan terima kasih semua yang sudah ngikutin kita dari awal tadi. Mudah-mudahan menambah manfaat untuk semua.
1: Amin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak, dan habis ini jangan pindah frekuensi dulu. Kita akan lanjut di teman cerita sampai dengan jam 11 malam. Bye bye.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

Masih barengan Aldi itu Pompro 2 dan pastinya untuk di malam hari ini kita masih masuk ke teman cerita. Waduh, udah teman cerita aja. Berarti Aldi bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 11 malam.

Sebelum Aldi bakalan kasih tahu kira-kira topik untuk malam hari ini apa, teman pro 2 ini kayaknya masih masuk ke jam makan malam ya. Jam 9 kayaknya masih ada yang makan gak sih? Aldi rasa mungkin masih ada yang nyari-nyari makan malam nih. Yakin deh. Kenapa? Karena bisa dibilang teman pro 2 jam-jam segini tuh jam-jam rawan gitu. Kalau misalnya kamu makannya kepagian, maksudnya dalam arti kata kepagian itu bukan dari pagi ya. Misalnya kamu makan malamnya tuh kepagian, kecepetan gitu teman pro 2. Nah jadi jam-jam segini ini udah mulai masuk lapar lagi gitu. Aldi mau rekomendasi, ini bisa dibilang favoritnya Aldi ya. Aldi tuh rekomendasi makanan yang mungkin tidak kaleng-kaleng teman pro 2, karena Aldi suka. Gak tau ya, selera orang kan beda-beda. Kalau ini Aldi suka banget. Di sini ada yang suka sate padang. Aih, kamu harus banget cobain sate padang langganan Aldi teman pro 2. Itu ada di Batu 8 atas, depan warung kuno kini, kedai kopi. Bukan kedai kopi, itu kayak coffee shop ya, coffee shop warung kuno kini. Kuno kini apa kini kuno? Kuno kini kayaknya teman pro 2. Nah, di depannya seberangnya itu tuh ada sate padang. Di situ tuh gak hanya sedia sate daging aja, tapi di situ ada juga sate ayam dan ada sate kerang teman pro 2. Yang jadi favorit Aldi adalah campur sate kerang dan sate daging. Buh, pakai kuah padang. Buh. Enak banget, sumpah jadi pengen deh. Cuman dia kalau misalnya sate kerang tergantung iman teman pro 2. Enggak bercanda. Tergantung ya, ada kerangnya lagi ada atau enggak, karena si tante itu dia jualan kalau kerangnya itu harus yang fresh. Dia enggak mau tuh kalau kerangnya tuh yang udah lama teman pro 2. Jadi dia enggak berani jual kalau misalnya kerangnya tuh yang mungkin bukan kerang yang dari yang fresh lah gitu. Dia mau kerangnya itu yang memang benar-benar kerang fresh gitu. Makanya dia jarang ada kerang tuh. Jadi kalau misalnya pas kamu beli ada kerang, berarti kamu beruntung teman pro 2 gitu. Dan juga kalau misalnya kamu pengen cobain, ya kamu langsung aja datang ke sana teman pro 2. Dengan harga kamu bisa coba tanyakin aja harganya berapa ya. Menurut Aldi affordable. Affordable enggak tuh. Porsinya mantap. Aldi udah bilang mantap, berarti cukup tuh di perut Aldi tuh. Terus habis itu kalau soal rasa Aldi suka banget. Nah kalau soal rasa kan kita udah balik ke selera ya. Kalau Aldi mantap banget. Nah kalau misal kamu cobain dulu, baru kamu bisa bilang itu mantap apa enggak gitu. Itu di depan warung kuno kini. Di sini ada sate padang, ada nasi goreng juga teman pro 2. Tapi sate padang cobain dulu dah. Yakin? Yaudah, daripada Aldi langsung ngomongin tentang makanan lagi, kamu jadi lapar lagi teman pro 2, Aldi langsung aja bahas tentang topik yang akan kita bahas teman pro 2. Kalau tadi kan kita sama Mbak Siska, kita ngebahas tentang keluarga, ya kan? Nah, Aldi pengen ngajak kamu semuanya yang saat ini mungkin lagi pengen punya keluarga sendiri teman pro 2 suatu saat nanti, atau ngebayangin kehidupan kamu misalnya 5 tahun ke depan, atau mungkin 10 tahun lagi, atau mungkin 15 tahun lagi teman pro 2. Ya mungkin sekarang kamu lagi sibuk kuliah, atau lagi sibuk kerja teman pro 2, atau bahkan mungkin lagi sibuk kesana kesini healing gitu. Tapi suatu saat nanti kan pasti kamu akan punya keluarga sendiri ya. Nah pasti ada hal-hal yang pengen banget kamu lakuin beda dari yang pernah kamu alami, atau justru pengen kamu terusin nih dari keluarga kamu yang sekarang. Karena faktanya teman pro 2, keluarga itu bukan cuma soal tinggal serumah, tapi soal kebiasaan-kebiasaan kecil yang nantinya itu bakalan jadi kenangan buat anak-anaknya gitu. Sederhana makan malam bareng teman pro 2, atau mungkin ngobrol sebelum tidur sampai kayak bilang thank you, sampai bilang maaf tanpa harus ngomongin tentang gengsi teman pro 2. Nah malam hari ini Aldi pengen tahu banget ya, kalau nanti kamu punya keluarga sendiri, satu kebiasaan baik apa yang pengen banget kamu terapkan ya. Kasih tahu ke Aldi teman pro 2, dan ceritain bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu gak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan. Bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu. Yuk. Randy, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.
2: Bukan pahlawan kemerdekaan saja yang punya banyak cerita tentang perjuangan mencapai kemerdekaan. Bendera Pusaka Merah Putih juga punya ceritanya sendiri. Bendera yang berhasil dijahit dengan tangan dalam waktu 2 hari ini ternyata pernah dirobek menjadi 2 bagian untuk mengamankan bendera pertama tersebut dari sitaan pihak Belanda. Sekitar 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda melakukan agresi militer 2 di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota negara Indonesia. Presiden Soekarno kemudian memanggil ajudannya bernama Husein Mutahar yang kemudian dikenal sebagai Bapak Paskibraka dan mendelegasikan tugas untuk menyelamatkan bendera pusaka dari rampasan tentara Belanda. Husein Mutahar lalu membagi bendera pusaka menjadi 2 bagian dan masing-masing disimpan dalam 2 tas. Tujuannya agar jika nanti disita, kedua robekan ini dianggap hanya kain biasa atau bukan bendera pusaka. Misi penyelamatan bendera pusaka itu pun berhasil dan akhirnya kembali ke tangan Presiden Soekarno dan kemudian disatukan kembali. Bendera pusaka terus dikibarkan sampai tahun 1968 yang kemudian diganti

Masih berkenal di rumah Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tajuban, jangan pindah frekuensi dulu. Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk di malam hari ini dengan topik kita yang masih sama ya. Topik kita gak berubah nih teman Pro 2, masih tetap sama aja. Jadi buat kamu yang masih mendengarkan, tolong coba digabung-gabungkan saja malam hari ini ya. Ceritain sama Aldi, gak usah malu-malu, gak usah takut-takut teman Pro 2. Contohnya yang satu ini nih, udah gabung barengan Aldi. Di sini ada siapa? Di sini ada Bang Dimas. Katanya selamat malam Aldi, balik lagi di teman cerita. Iya dong, kita balik lagi nih. Kalau aku sih katanya pengen banget nerapin kebiasaan makan malam bareng tanpa ada yang pegang HP, katanya kayak gitu. Gitu. Simpel kan, Di? Simpel banget nih mah Bang Dimas. Tapi sekarang itu susah banget loh. Aku ngerasa kayak banyak keluarga yang duduk satu meja tapi pikirannya ada di handphone masing-masing gitu. Dulu kayaknya waktu kecil, orang tua aku tuh kerja terus, jarang banget bisa ngobrol santai. Jadi aku pengen nanti anak-anak aku punya waktu buat cerita apa aja. Mau cerita nilainya jelek, lagi suka sama temennya, atau mungkin cuma cerita guru di sekolah juga gak masalah gitu. Yang penting mereka tahu lah gitu kalau rumah itu tempat yang paling nyaman buat pulang, katanya kayak gitu. Merequest lagunya Nadif Basalama, Penjaga Hati. Penjaga Hati ada? Ada dong ini. Wow, kita langsung puterin kali ya. Thank you so much ya buatnya Bang Dimas yang udah gabung, dan buat yang lainnya Aldi tungguin buat siapapun itu ya. Sampai dengan jam berapa nih? Jam 11 malam, Aldi tungguin. Thank you so much ya.

Masih temenin kamu di teman cerita sampai dengan jam 11 malam. Ini udah hampir 1 jam untuk di teman cerita, dari jam 9 sampai dengan jam 10 teman pro 2, dengan topik yang masih sama. Kalau nanti punya keluarga sendiri, satu kebiasaan baik apa yang pengen banget kamu terapkan, ya, kenapa itu penting buat kamu, kamu harus banget ceritain, ya. Plus banget request lagu favorit kamu juga teman pro 2. Kalau tadi ada Bang Dimas, kali ini ada Kak Siska. Hai, tapi ini bukan Mbak Siska ya, ini Kak Siska, mungkin kebetulan namanya sama. Dia bilang, selamat malam Aldi, aku pengen banget ngebiasain saling bilang aku bangga sama kamu. Oke, wow, ini afirmasi bagus ya teman pro 2. Soalnya dari kecil aku jarang banget dengar kalimat itu. Orang tua aku sayang, tapi lebih sering nunjukinnya lewat tindakan daripada kata-kata. Makanya nanti kalau aku punya anak, aku pengen banget mereka tahu kalau mereka itu dihargai bukan cuma pas juara atau berhasil, tapi juga pas lagi berusaha. Dan menurut aku satu kalimat sederhana ini bisa bikin orang lebih percaya diri seumur hidup. Oke, thank you so much, pengen dengar lagunya Nadina Misa, Bertaut. Oke, thank you so much buat Kak Siska yang akan mendengarkan lagu Bertaut malam hari ini dengan Syahdu. Selamat malam, selamat beristirahat.

Masih barengan Aldi teman Pradua, dan kita lanjut lagi dengan topik yang masih sama, yaitu tentang kalau nanti kamu punya keluarga sendiri, suatu kebiasaan baik apa yang bakalan kamu pengen banget terapin teman Pradua. Kalau kata si Kanisa, dia bilang kalau aku pengen banget terapin kebiasaan quality time setiap minggu, karena gak harus jalan ke mall atau liburan-liburan ke tempat-tempat mahal atau ngeluarin duit yang terlalu banyak lah gitu. Bisa kayak masak bareng, nonton film di movie time ya, main game board, atau juga sekedar jalan-jalan sore katanya. Aku lihat sekarang banyak banget orang tua sibuk cari uang untuk keluarganya, tapi lupa ngeluangin waktu untuk keluarganya. Padahal yang paling diingat anak nanti bukan harga mainannya, tapi siapa yang nemenin semasa waktu mereka kecil. Thank you banget buatnya Kanisa. Request lagunya Juicy Lucy Tampar. Abis ini bakalan Ali puterin ya. Thank you so much.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapain tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Gi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Gi. Masih mikir.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 5 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

101.2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi teman Pradua. Ada Nura pagi hari ini yang akan nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Seperti biasa, dengerin dulu lagu-lagu dan juga inspirasi pagi di jam 5:15 guys. Nanti baru lanjut lagi di sesi Nura kasih kamu informasi perakhiran cuaca dan juga informasi yang lagi viral. Jam 7 sampai jam 9 baru kita lanjut di sesi tanya jawab. Jadi kamu mau request lagu boleh banget dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Dan di jam 9 nya kita akan ngebahas tentang tanggap bencana. So tetap enjoy aja, dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Seling banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Wah, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor gak dikenal nelpon, sebaiknya gak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal gak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin gak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kau.
0: Apa pula?

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang masih memberikan kita waktu, meski banyak waktu yang tidak kita gunakan untuk mengingatnya. Salawat ma'a salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa. Bikaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah ini, kita akan membahas tentang sibuk boleh, tapi jangan lupa Allah. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Pagi kuliah, siang kerja, malam nugas atau bahkan lembur. Semua serba sibuk. Bahkan semua serba dikejar target. Tapi pertanyaannya satu, di tengah semua kesibukan itu, apakah Allah masih dapat prioritas atau sudah kita letakkan di paling belakang? Kadang kita bilang, teman berdua, aku mau ibadah, tapi ya gitu, waktunya gak ada. Padahal kenyataannya bukan tidak ada waktu, tapi kita tidak memberi waktu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 9 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim.

أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Teman Pro 2, ayat ini mengingatkan kita, kesibukan itu wajar, tetapi jangan sampai melalaikan. Karena kesibukan sejati bukan ketika jadwal kita padat, tetapi ketika hati kita padat dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah itu bukan hanya soal sholat, bukan hanya soal sajadah. Ibadah adalah cara kita meletakkan Allah di nomor satu, di hati kita, bahkan ketika aktivitas dunia sedang menumpuk. Ada tiga cara agar kita bisa tetap ibadah meskipun tetap sibuk. Mulailah hari dengan Allah. Bangun subuh, sholat tepat waktu, dan sempatkan 1-3 menit zikir atau baca Al-Quran. Biarpun sedikit, asal rutin. Karena Allah tidak menilai panjangnya bacaan, tetapi hadirnya hati untuk tetap istiqomah. Kemudian berikutnya, jadikan aktivitas dunia bernilai ibadah. Misalnya, kuliah sungguh-sungguh, itu ibadah loh. Kerja jujur, itu juga ibadah teman perdua. Bahkan, bantu orang tua pun termasuk ibadah. Sederhananya kegiatan ini, bahkan sering loh kita lakukan. Niatkan semua itu karena Allah. Karena Nabi pernah bersabda, innamal amalu binniat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Dengan niat yang benar, dunia itu jadi pahala, aktivitas jadi ibadah, dan lelah menjadi ibadah. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan sholat teman Pro 2. Sesibuk apapun kita, jangan sampai sholat ditunda sampai habis waktu. Karena kalau 5 menit saja kita tak mampu memberikan waktu untuk Allah, bagaimana mungkin kita berharap Allah luangkan waktunya untuk urusan kita? Ingat, sukses tanpa Allah itu hanya kelihatan besar, tapi sebenarnya kosong dan rapuh. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, kita semua ingin hidup seimbang. Tapi ingat, hidup bukan hanya di dunia. Akhirat adalah kampung pulang kita. Dunia ini sementara, tetapi apa yang kita lakukan untuk Allah itu yang abadi. Maka sibuklah, berkaryalah, kejar mimpi setinggi-tingginya. Tapi jangan lepaskan Allah dari prioritas kita. Karena hanya dengannya hidup terasa cukup. Dengannya hati menjadi tenang. Dan dengannya lelah berubah menjadi ibadah. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu tenteram. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang sibuk tetapi tetap taat, sibuk tetapi tetap ingat, sibuk tetapi tetap dekat. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

0: kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Wih, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Namun perlu informasi dari rri.co.id, sebuah kapal pompong yang mengangkut penumpang dari pelabuhan domestik Sri Bintan Pura menuju Kampung Bugis mengalami oleng dan terbalik di perairan sekitar pelabuhan di hari Selasa 4 Agustus 2026 sore. Seluruh penumpang alhamdulillah berhasil diselamatkan dan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dan untuk peristiwa ini terjadi sekitar 20 meter setelah kapal meninggalkan pelabuhan domestik Sri Bintan Pura. Kapal yang mengangkut 5 penumpang ini tiba-tiba oleng sebelum akhirnya terbalik di perairan. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2 Maroon 5 akan menggelar konser di Jakarta di tanggal 5 Februari 2027. Ini merupakan sebagai bagian dari rangkaian Tour Asia 2027. Dan untuk pengumuman ini disampaikan di Live Nation Asia melalui postingan resmi di hari Senin kemarin. Jakarta ini menjadi salah satu dari 8 kota yang akan disinggahi. Dan tour ini dibuka di tanggal 24 Januari dan ditutup di tanggal 12 Februari.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok Pro2 TPI.
1: Beli apa aja deh?
2: Biasalah, barang-barang branded.
1: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Tapi mirip kayak punya aku.
2: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
1: Ya eleh, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
2: Ya ini kan juga bagus, makanya mahal.
1: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi,

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya. Hello.

Sobat Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Pagi hari ini ada Nurai nemenin kamu, teman Pradua. Jalanan udah mulai ramai ya, tapi belum seramai nanti sih. Nanti mendekati jam 7, Nurai yakin banget udah mulai ramai banget, apalagi one way kan guys. Nah, untuk di pagi hari ini, untuk kamu yang mungkin udah di perjalanan mau menuju ke kantor atau ngantar anak ya, pergi ke sekolah, atau ada yang justru aku mau kuliah kok gitu, tapi sambil dengerin Pro 2 biar tetap semangat walaupun penjara kayak berasa ngantuk banget gitu ya. Pokoknya tetap enjoy aja, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang. Sampai nanti di jam 10 pagi ada Nura yang nemenin kamu, ataupun Pro 2 yang bakal updatein kamu dengan informasi-informasi viral. Terus juga bakal buka sesi tanya jawab di jam 7 sampai jam 9 pagi. Itu sesi yang kamu bisa request lagu guys ya. Jam 9 ya, baru deh kita lanjut ke Kita Indonesia ngomongin soal tanggap bencana. Jadi tetap stay tune aja di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri. Kamu lagi dengerin 92.1 Pro 2 FM, teman.

0: Yes, teman Brainwave, udah update dulu dengan perkiraan cuaca untuk pagi hari sampai siang hari nanti. Ini diperkirakan cerah ya guys ya. So, udaranya sama di 30 derajat Celcius, kelembapan udara dari 74 turun ke 70%. Terus juga untuk kecepatan anginnya ada di 20,5 km per jam dari arah tenggara. Kalau untuk di sore hari masih sama, diperkirakan cerah sampai di malam hari guys. Ini berarti cerah semua untuk hari ini ya. Suhu udara di 29 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara dari 77 naik ke 82%. Kecepatan angin ada di 13,6 km per jam dan di 10,7 km per jam, masih sama dari arah tenggara.
1: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

Siapa di sini yang suka banget ngefotoin orang lain secara diem-diem? Ini nih ya, kalau di media sosial tuh teman pro 2, kadang ada orang-orang yang protes karena divideokan secara diam-diam atau difoto secara diam-diam terus jadiin bahan konten. Apalagi kayak contoh-contoh bahan konten yang menyedihkan gitu. Padahal sebenarnya ya, orang yang divideoin itu lagi enggak apa-apa, lagi baik-baik aja gitu. Cuman karena ya divideoin secara diam-diam terus dipublish ya, pakai lagu-lagu yang menyedihkan. Nah, jangan lagi guys, karena ini Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid sudah menegaskan kalau perekaman seseorang tanpa persetujuan dari orang itu bisa melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, jadi wajah dan juga citra diri ini termasuk data pribadi biometrik yang memang wajib sekali dilindungi, karena kan ini termasuk identitas unik setiap orang. Jadi selain berpotensi melanggar UU PDP tadi, tindakan ini juga dinilai melanggar etika toh, ya kan? Terutama untuk perempuan dan juga anak-anak. Dan Kementerian Komdigi menyatakan akan menindaklanjuti laporan terkait konten yang melanggar aturan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

Siapa sih yang gak kenal sama Jackie Chan Tahun Pro 2 yang kalau seandainya main itu gak perlu yang namanya pemeran pengganti ya. Bahkan bisa dibilang untuk mainan-mainan gak tuh. Kalau dia mau memerankan berbagai macam film lah gitu, yang bisa dibilang kalau artis lain tuh kayaknya pakai peran pengganti deh. Nah kalau dia aman aja bang ya, pokoknya masih bisa banget untuk dia lewati ya apapun itu laganya, pokoknya apapun itu dia menjadi apa tuh dia bisa gitu. Nah jadi dia ini juga mengonfirmasi kalau Jackie Chan ini stand team terlibat di penggarapan adegan laga Spider-Man Brand New Day Tahun Pro 2. Siapa yang udah nonton? Katanya itu ini ya untuk orang-orang yang baru patah hati mau memulai hidup dengan kesendirian, cocok ya nonton film itu ya. Oke, jadi di wawancara itu Jackie Chan bilang kalau dia tuh bertugas sebagai action director untuk tim Stan ini, dan dia juga mengaku sempat melihat sesi latihan mereka dan mengungkapkan kalau sutradara menyambutnya juga dengan sangat-sangat antusias. Jadi dia itu emang sempat juga lah ngelihat gimana sih ya. Pokoknya ini desuhu banget Tahun Pro 2 ya. Pokoknya untuk scene-scene bagian yang kayak harus loncat dari gedung atau apapun itu, sebenarnya dia ini bisa gitu. Sedangkan kalau mungkin artis lain itu sudah pakai peran pengganti. Bukan berarti artis lain itu gak keren ya, maksudnya kayak lemah banget sih pakai peran pengganti. Enggak begitu konsepnya ya bun. Karena memang kalau untuk adegan-adegan berbahaya sebaiknya pakai peran pengganti. Cuman Jackie Chan ini emang terlalu keren aja.